Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

tanggal 8 kemarin ini ada penyiar legendaris dan juga sejarawan alam asal Inggris yang resmi merayakan ulang tahunnya yang ke-192, yaitu ada Sir David Attenborough nih. Pencapaian ini juga menempatkan Attenborough dalam kelompok elit global gitu ya, mengingat kurang dari 0,03% penduduk dunia yang mampu mencapai usia 1 abad, teman Pro 2. Dan meski diakui dunia gitu ya sebagai tokoh konservasi yang luar biasa, Attenborough justru menyebut rahasia umur panjangnya berasal dari hal yang sederhana, teman Pro 2. Dan dilansir dari wawancaranya dengan The Guardian menjelang ulang tahunnya yang ke-90 di tahun 2016 silam gitu ya, Attenborough mengatakan bahwa dia merasa sangat bersyukur karena tetap sehat secara kognitif dan juga fisik gitu ya, di saat banyak orang terdekatnya mulai menurun akibat penuaan, teman Pro 2. Dan karena memang Sir David Attenborough ini ikonik banget gitu ya, siapa sih yang gak kenal Sir David Attenborough gitu ya, dengan film-film dan juga acara TV-nya. Buat kamu mungkin yang siapa sih, mungkin kamu pernah nonton gitu ya Planet Earth, teman Pro 2, kalau enggak Our Planet, yang membicarakan tentang bumi kita tercinta, teman Pro 2, dengan alamnya yang cantik. Beliaulah yang selalu paling vokal gitu ya. Dan hal ini yang membuat Pangeran William juga ikut memberi penghormatan khusus kepada Sir David Attenborough saat tokoh dokumenter alam itu merayakan ulang tahun ke-100-nya di Royal Albert Hall yang ada di London nih. Pangeran Wales ini menyampaikan pidato di panggung acara yang disiarkan oleh BBC. William menyebut Attenborough sebagai cahaya penuntun yang membentuk pemahaman anak-anaknya tentang planet ini. Dan menurut William, Pangeran George, Putri Charlotte, dan juga Pangeran Louis juga tumbuh dengan kisah-kisah Attenborough tentang alam nih. Dan dari sana mereka memahami bahwa bumi adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. William juga memuji Attenborough karena mengubah cara banyak orang gitu ya melihat satu-satunya rumah yang kita miliki, yaitu planet bumi. Pidato itu juga menyinggung ada Earthshot Prize, penghargaan lingkungan yang digagas oleh William untuk mencari dan juga mendukung solusi atas masalah lingkungan. Attenborough sendiri adalah salah satu anggota awal Dewan Earthshot Prize nih, teman Pro 2. William mengatakan persahabatannya dengan Attenborough memperkuat tekadnya untuk bertindak dan juga bekerja dengan pihak-pihak yang mendorong perubahan nyata nih. Dia menyebut warisan Attenborough bukan hanya film dokumenter ataupun pengetahuan yang dibagikan aja, tapi juga generasi yang terinspirasi nih. William mengatakan bahwa kalau ada tongkat estafet yang harus diteruskan, itu adalah tongkat yang telah Anda siapkan untuk kami bawa nih, teman Pro 2. Sebelumnya William sendiri juga muncul dalam video khusus Earthshot Prize buat Attenborough gitu ya. Video itu menampilkan para pemenang, finalis, dan juga para pendukung Earthshot, termasuk ada Robert Irwin. Keluarga kerajaan Inggris juga turut menyampaikan penghormatan melalui media sosialnya. Pangeran Harry juga menulis esai gitu ya di majalah Time dan menyebut Attenborough ini sebagai bagian penting dari kehidupan nasional Inggris, teman Pro 2. Kalau cuma Inggris, kayaknya kita semua juga terinspirasi gak sih dari Sir David Attenborough ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Krik, krik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bimbing kami melalui renungan ini agar kami semakin memahami pentingnya hidup dalam persekutuan dan mengandalkan firman-Mu dalam menghadapi setiap godaan. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghidupi kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Percobaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia, dan Yesus memberikan petunjuk yang sangat relevan untuk menghadapinya. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah pencobaan yang kita alami sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang Yesus sendiri alami. Yesus sendiri telah dicobai dalam segala hal, meskipun dia tidak berbuat dosa. Yesus tahu persis bagaimana rasanya menghadapi godaan dan tekanan. Ketika kita merasa pencobaan yang kita alami terlalu berat atau tidak ada yang memahami, kita bisa ingat bahwa Yesus sudah pernah berada di posisi kita. Dia mengerti dan dia siap menolong kita melewatinya. Selain itu, pencobaan seringkali datang setelah kita mengalami kemenangan rohani. Dalam kehidupan Yesus, ini terlihat jelas setelah dia dibaptis dan mendapat pengakuan dari Bapa di surga. Momen yang begitu penuh dengan sukacita rohani justru diikuti oleh serangan dari iblis di padang gurun. Kita kembali diingatkan untuk tidak lengah saat merasa sedang dalam puncak rohani, karena serangan sering datang di saat kita merasa paling kuat. Di saat itulah, kehati-hatian dan kerendahan hati menjadi kunci untuk menghadapi pencobaan. Tidak hanya itu, cobaan juga sering menyerang saat kita sedang lelah. Contohnya, setelah Yesus berpuasa selama 40 hari. Keadaan fisik yang terkuras seringkali membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan. Hal yang sama bisa terjadi pada kita saat tubuh dan pikiran kita kelelahan karena kurang tidur, stres, atau pola hidup yang tidak teratur. Ketika energi kita menurun, kita menjadi lebih mudah tergoda dan kehilangan fokus rohani. Itu sebabnya kita harus menjaga kesehatan tubuh dan pikiran sebagai bagian dari kewaspadaan rohani kita. Ketika pencobaan datang, penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Yesus yang telah mengalahkan pencobaan memberi kita teladan bahwa kemenangan atas godaan itu mungkin. Setiap kali kita menghadapi pencobaan, kita diundang untuk mendekat kepada Tuhan dalam doa dan mencari kekuatan darinya. Sebagaimana Yesus mengandalkan firman Tuhan untuk melawan godaan di padang gurun, kita juga dapat menggunakan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita. Cobaan juga sering kali mengajarkan kita untuk bergantung penuh pada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kekuatan kita sendiri tidak cukup, kita belajar untuk berserah kepadanya. Dalam momen-momen inilah, kita sering kali mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tuhan tidak ingin pencobaan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk memperkuat iman kita dan membuat kita lebih serupa dengan Yesus. Dengan bersandar pada Tuhan, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga keluar sebagai pemenang. Penting juga untuk menyadari bahwa pencobaan bukanlah tanda bahwa kita gagal atau tidak cukup rohani. Sebaliknya, pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman yang normal. Bahkan Yesus yang tanpa dosa sekalipun menghadapi godaan. Pencobaan tidak menentukan nilai diri kita di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya, yaitu apakah kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan atau justru menjauh. Ketika pencobaan menghampiri, Alkitab mengingatkan kita untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari orang untuk ditelan. Kita kembali diingatkan bahwa hidup rohani membutuhkan kewaspadaan yang terus-menerus. Kita harus menjaga hati kita, memperkuat iman kita, dan tetap berada dalam komunitas yang mendukung. Karena godaan seringkali datang ketika kita merasa sendirian. Yesus memberi kita harapan bahwa pencobaan bukan akhir dari segalanya. Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa dengan kekuatan dari Tuhan, pencobaan dapat diatasi. Dia memberi kita teladan untuk menggunakan firman Tuhan, menjaga fokus pada tujuan surgawi, dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, pencobaan yang kita hadapi tidak hanya menjadi ujian, tetapi juga peluang untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan. Pencobaan adalah kesempatan untuk membuktikan iman kita dan mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Saat kita melewati masa-masa sulit ini dengan setia, kita tidak hanya semakin kuat, tetapi juga semakin dekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk semakin bergantung kepadanya dan mengandalkan kasih karunia-Nya. Dengan begitu, kita bisa menghadapi pencobaan dengan hati yang teguh, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita.
1: Come on, let's praise Jesus. We praise you, God.

seringkali datang di saat-saat tertentu yang membuat kita menjadi rentan. Salah satu situasi yang sering dimanfaatkan oleh iblis adalah ketika kita berada dalam kesendirian tanpa dukungan orang lain. Sama seperti serigala yang berburu domba yang terpisah dari kawanan, iblis juga suka menyerang ketika kita menjauh dari persekutuan Kristen. Meskipun benar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, itu tidak berarti kita kebal dari serangan. Kita tetap memerlukan dukungan dari orang lain untuk tetap kuat dalam menghadapi godaan. Kita diciptakan dan dipanggil untuk menjalani hidup ini dalam kebersamaan. Kita dapat belajar dari para pengikut Yesus yang terus bersatu, berdoa bersama, dan saling mendukung. Kehidupan rohani tidak dimaksudkan untuk dijalani secara individu. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya, kita menjadi lebih kuat dan terlindungi dari serangan iblis. Persekutuan memberikan kekuatan, sementara kesendirian membuat kita lebih rentan. Selain persekutuan, senjata yang paling penting untuk melawan godaan adalah firman Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan nyata ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Setiap kali iblis menyerang, Yesus melawannya dengan mengutip firman Tuhan dan berkata, "Ada tertulis." Serangan itu pun menjadi tidak berdaya. Firman Tuhan adalah senjata yang sangat ampuh dalam menghadapi godaan. Namun, kuncinya adalah firman Tuhan harus hidup di dalam hati kita, bukan hanya sekedar menjadi teks tertulis. Yesus tidak perlu membuka kitab suci ketika menghadapi godaan, karena firman Tuhan telah tertanam di dalam hatinya. Maka dari itu, penting untuk menyimpan dan mengingat firman Tuhan dalam hati, sehingga kita selalu siap saat godaan datang. Godaan bisa muncul kapan saja, dan jika firman Tuhan telah tertanam di dalam diri kita, kita dapat langsung melawannya tanpa ragu. Firman Tuhan memberikan kebenaran yang menjadi dasar untuk melawan setiap serangan musuh. Rasul Yohanes juga menekankan pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan seorang percaya. Firman Tuhan bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi juga menjamin kemenangan atas godaan. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, kita memiliki perlindungan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan firman Tuhan, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat menyerang balik serangan musuh. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan pembacaan, perenungan, dan penghafalan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan tidak cukup hanya diketahui, tetapi juga harus dipahami dan diterapkan dalam hidup. Ketika firman Tuhan benar-benar menjadi bagian dari diri kita, kita akan selalu siap menghadapi pencobaan apapun. Persekutuan dengan orang percaya dan pengenalan yang mendalam akan firman Tuhan adalah dua hal yang saling melengkapi. Persekutuan memberikan dukungan saat kita lemah, sedangkan firman Tuhan menjadi dasar yang kokoh untuk melawan godaan. Ketika keduanya berjalan bersamaan, kita memiliki perlindungan ganda yang membuat kita lebih siap menghadapi serangan iblis. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya memiliki komunitas yang mendukung dan firman Tuhan yang hidup di dalam hati kita. Keduanya adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk menjaga kita dari segala serangan musuh. Ketika kita berjalan dalam kebersamaan dengan orang percaya dan menghidupi firman Tuhan, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dalam iman. Dengan demikian, kita dapat mengatasi godaan dan hidup sebagai pemenang bersama Kristus. Pada akhirnya,

akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga 18. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita

Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, para pemirsa yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Pendeta Edwin Halim. Senang sekali pada saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang memandu kehidupan kita supaya kita boleh hidup benar bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan dimanapun kita berada. Baik, para pemirsa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Saat ini kami siap dengar firman-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu suasana chaos adalah suatu hal yang tidak kita kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam kehidupan bernegara? Apakah itu di dalam satu organisasi? Di dalam perusahaan? Atau bahkan di dalam rumah tangga? Bisa saja terjadi chaos, kekacauan. Karena di dalamnya terjadi peperangan yang sangat hebat antara suami, istri, orang tua dengan anak, kakak, dan adik. Situasi-situasi yang seperti ini pasti kita tidak menghendaki. Suatu pengalaman yang dialami umat Israel, suatu kisah yang sangat menarik, pernah mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 mengatakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi inilah situasi yang sangat tidak enak. Kalau kita memperhatikan sesungguhnya pasal 17 sampai dengan pasal ke-21, kitab Hakim-Hakim menceritakan bagaimana terjadinya krisis kepemimpinan terjadi di antara umat Israel. Bahkan peperangan antar suku, penindasan, ada banyak kesusahan di sana dan di sini, kekacauan terjadi karena memang sedang terjadi krisis kepemimpinan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlihat juga di dalam pasal 17 ayat yang ke-6 dengan tulisan yang sama persis. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dengan berulangnya kata-kata ini, kita dapat melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu. Pada zaman itu, orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan dalam Amsal 11:14, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Betapa pentingnya sosok pemimpin di dalam kehidupan kita yang bisa mempersatukan kita semua. Jelas, ketika tidak ada pemimpin yang jelas, tidak ada arahan yang jelas, maka krisis akan cenderung terjadi. Dimanapun kita berada, apakah kita di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, di dalam suatu perusahaan yang tidak ada pemimpin yang kuat, di dalam gereja ketika kita kekosongan para pemimpin rohani yang betul-betul bisa dipercaya, ataupun bahkan di dalam keluarga ketika tidak ada pemimpin, itu akan terjadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat kecondongan-kecondongan kita yang bisa mengacaukan. Dengan sangat jelas dalam hal ini, apa yang bisa menjatuhkan kita? Karena kita seringkali seperti ayat firman Tuhan, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Egoisme seringkali membuat kita jatuh. Kesombongan-kesombongan sungguh akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Rasa pride yang berlebihan, rasa narsis yang berlebihan satu dengan yang lain akan membuat kita menjadi kacau. Biarlah kita memperhatikan bersama-sama supaya kita tidak jatuh terjerembab di dalamnya. Dan tidak hanya itu, saudaraku yang saya kasihi. Bagian firman Tuhan ini juga mengarahkan saudara dan saya, kita bersama-sama, supaya kita tahu apakah kelemahan kita dan kekuatan Tuhan. Kita sebagai manusia dan Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita. Suatu ketika Rasul Paulus bertanya kepada Tuhan, karena dia merasa ada duri dalam daging, ada duri dalam tubuhnya. Dia ingin duri ini dicabut. Kita tidak tahu apakah duri itu. Mungkin saja duri itu sakit yang dideritanya. Mungkin saja duri itu adalah pengalaman traumatik masa lalunya. Tetapi di dalam ini Rasul Paulus mengakui kelemahannya, ketidakberdayaannya atas sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Namun apa kata Tuhan? Firman Allah mengatakan dengan sangat jelas di dalam 2 Korintus 12, 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, hal yang terpenting adalah pengakuan bahwa memang kita memiliki kelemahan. Tetapi bukan berarti kita akan senang hidup dalam kelemahan. Dalam arti kata, kita membiarkan kelemahan itu terjadi dalam hidup kita. Tentu saudara dan saya tidak suka dengan kelemahan yang ada dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita memperoleh kekuatan? Justru disinilah sesuatu hal yang penting kita ketahui bersama-sama. Bahwa kasih karunia di dalam Yesus sungguh memberi kecukupan, kemampuan bagi saudara dan saya untuk mengatasi segala kelemahan apapun dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberikan kemampuan yang sangat luar biasa ketika kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui kekuatan Tuhan. Di sanalah Tuhan berkarya bagi kita. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, di dalam kelemahan kita, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Kita lihat dalam kisah Hakim-Hakim, beberapa pemimpin besar seperti Gideon. Kita tahu, dia penakut sekali. Tetapi Tuhan jadikan dia seorang pemberani dan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu Simpson, walaupun dia kuat, tetapi dia juga memiliki kekurangan. Yang pada akhirnya dia ditahan dengan mata yang tidak bisa melihat lagi karena memang dibutakan. Tetapi pada akhirnya ketika Simpson menyadari, dia menyesali dengan semua apa yang diperbuatnya. Dia menyadari kelemahannya dan memohon kekuatan dari Allah. Allah melakukan karya yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, di sini jelas, di dalam kelemahan kita, Allah akan menunjukkan kekuatannya yang jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Sehingga setiap orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudaraku yang saya kasihi. Setiap pemimpin pasti punya kelemahan. Tetapi mari kita sekalian menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan saudara dengan kekuatan dan kuasanya. Saudara, demikian kemimpinan yang sungguh-sungguh kuat akan terjadi dalam hidup siapapun dimanapun ketika ia mendasarkan kepemimpinannya pada firman Tuhan. Dikatakan dengan sangat jelas dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kita tahu bersama-sama juga dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rasul Paulus sungguh-sungguh mengajarkan dengan sangat jelas kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Surat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kepemimpinan yang kokoh harus didasarkan pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi dasar moral dan petunjuk bagi keputusan-keputusan pemimpin, sehingga kekacauan tidak terjadi dalam hidup kita. Ketika seorang pemimpin memprioritaskan kebenaran firman, dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh pendapat atau situasi, keadaan zaman, ataupun godaan dan cobaan. Firman Tuhan adalah standar utama yang menjaga seorang pemimpin dari kesalahan. Karena itu, saudaraku yang saya kasihi, mari dasari kepemimpinan kita dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi kuat, kita menjadi teguh, dan kepemimpinan kita bisa berlangsung. Ketika firman Tuhan menjadi pemimpin utama di tengah-tengah keluarga, firman Tuhan akan membimbing keluarga kepada keutuhan, kebahagiaan, dan sukacita, daya tahan terhadap ancaman-ancaman dan godaan apapun. Karena itu, dasari keluarga dengan firman Tuhan. Dialah pemimpin sejati dalam kehidupan setiap komunitas Kristen dimanapun ia berada. Dalam komunitas, di perusahaan, di tempat kerja, di tempat belajar, ketika ia ada dalam kehidupan bernegara, tetap jadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita yang memandu kita, yang memimpin kita, sehingga kita sungguh hidup dalam kedamaian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 ini mengingatkan kita bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat dan takut akan Tuhan, sebuah bangsa akan mengalami kebingungan dan dosa akan merajalela. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan kita, setia pada firman-Nya, dan membawa arah yang jelas bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah pengalaman para hakim-hakim ini menjadi bekal bagi kami, supaya pada akhirnya kami dipandu, dipimpin oleh firman Tuhan. Dan setiap komunitas Kristen dipimpin oleh firman Tuhan. Dan setiap para pemimpin Kristen akan mengandalkan firman Tuhan yang mendasari kepemimpinannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.
2: Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Yang teman berdua masih barengan sama Vira di Spada gitu ya. Masih barengan sama Vira. Dan pada pukul 9 kali ini teman berdua, aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar budaya dan juga pariwisata nih. Dan ada informasi pertama gitu ya, sebagai pembuka kita di pagi hari ini. Enggak sih, udah dari tadi sih aku bukanya. Cuman ini untuk yang pada pukul 9 ini, teman pro 2. Ada informasi datang dari Pantai Sanglen gitu ya. Jadi pengembangan Pantai Sanglen ini memicu perhatian terhadap keseimbangan investasi dan juga konservasi di teman pro 2. Pengelola ini mengklaim proyek tetap menjaga kelestarian kawasan karst. Lokasi pantai berada dalam kawasan Gunung Sewu Global Geopark yang memiliki status perlindungan internasional gitu ya. Status ini menuntut pengelolaan berbasis konservasi ketat nih. Pihak pengelola Pantai Sanglen Wahyu Karnadijaya mengatakan pembangunan mengikuti standar UNESCO untuk kawasan geopark dunia. Mereka menekankan perlindungan ekosistem sebagai prioritas utama mereka. Bahkan seluruh proses dilakukan sesuai hukum yang berlaku, beliau menegaskan integritas alam menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan ini, teman pro 2. Beliau juga mengatakan bahwa perusahaan tetap mengacu pada standar UNESCO Global Park. Hal ini menuntut pengelolaan ketat berbasis konservasi dan juga edukasi publik. Beliau menyebut bentang alam karts memang tetap dijaga untuk mencegah krisis air. Resiko kerusakan permanen diklaim dapat dihindari melalui perencanaan berkelanjutan. Proses legalitas disebut telah berjalan sejak 2021 secara bertahap gitu ya, dan juga secara transparan nih. Pengurusan melibatkan izin ke tanah kasultanan dan juga tanah kas desa. Dan di lapangan sendiri, pendekatan dialog dilakukan untuk merespon dinamika sosial masyarakat. Pengelola mengedepankan musyawarah dengan warga yang terdampak, dan kesepakatan relokasi dicapai bersama kelompok sadar wisata setempat di teman pro 2. Kompensasi diberikan kepada warga yang sebelumnya beraktivitas di kawasan tersebut. Dukungan juga datang gitu ya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah memberikan izin penggunaan lahan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya dialog dalam setiap tahapan investasi. Dan itu tadi informasi pertama gitu ya. Informasi pertama kita di jam 9 ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena habis ini aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi seputar budaya dan juga pariwisata. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kita ngobrol masih barengan sama Fira di pada kali ini, dan informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, yang mengembangkan wisata berbasis budaya dan surfing kelas dunia nih. Sedangkan si Kere sebagai suku asli Mentawai menjadi ikon wisata daerah tersebut. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana ini beliau mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata aja, karena menurutnya pariwisata juga harus menghadirkan pengalaman yang berkesan nih bagi para wisatawannya. Dan terkait si Kere, menurut Rinto, si Kere ini memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai ya. Si Kere dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati masyarakat menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang tersedia di hutan Mentawai, teman Pro 2. Dan untuk menjadi seorang si Kere, terdapat tahapan adat dan juga sejumlah pantangan yang harus dijalani. Salah satunya adalah memanjangkan rambut dan tidak diperbolehkan mengkonsumsi sayur pakis selama menjalani proses tersebut. Selain budaya, pemerintah Kabupaten Mentawai juga menaruh perhatian besar gitu ya terhadap pengembangan wisata selancar atau surfing Mentawai yang memiliki puluhan titik ombak yang dinilai berpotensi menjadi destinasi surfing kelas dunia nih. Dengan ada 78 spot ombak gitu ya sebagai ibu kota surfing dunia. Dan Mentawai sudah dikenal luas oleh peselancar dunia karena kualitas ombaknya yang dinilai setara dengan destinasi surfing internasional lainnya nih, teman Pro 2. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah gitu ya yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat, terutama terkait infrastruktur pendukung pariwisata seperti pelabuhan, bandara, dan juga akomodasi wisata-wisata yang lain, teman Pro 2. Dan mereka juga tidak bisa bekerja sendiri ya, karena itu mereka mengajak semua pihak datang dan bersama-sama membangun pariwisata Mentawai, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, masih barengan sama Viera gitu ya di pada kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari ekowisata berbasis hutan sagu yang kini menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di negeri Rutong Ambon serta wilayah Tuban. Inovasi pengelolaan sumber daya alam lokal tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup nih di daerah masing-masing. Negeri Rutong di Ambon memanfaatkan digitalisasi untuk mendata sekitar ada 30 hektar lahan sagu guna kepentingan konservasi jangka panjang teman Pro 2. Langkah strategis ini bertujuan untuk melindungi ekosistem hutan dari ancaman pembangunan modern yang dapat menggerus keberadaan tanaman asli masyarakat tersebut. Kepala Pemerintahan Negeri Rutong Ambon Reza Valdo Maspaitela menegaskan bahwa tanaman sagu memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam kehidupan warga. Masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil hutan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan serta mendukung pembiayaan pendidikan bagi generasi muda. Reza juga mengungkapkan makna mendalam mengenai keterkaitan erat gitu ya antara keberadaan pohon sagu dengan masa depan masyarakat adat Rutong. Tanaman tersebut bukan sekedar sumber pangan aja, melainkan pondasi ekonomi yang menjamin keberlangsungan hidup seluruh generasi mendatang. Implementasi program ekowisata di Rutong juga memberikan dampak finansial yang cukup signifikan dengan peningkatan pendapatan asli negeri hingga mencapai 4 kali lipat nih. Manajemen mengalokasikan persentase keuntungan untuk pemilik tanah adat, kas desa, dan juga biaya operasional lembaga pengelola agar keberlanjutan sektor pariwisata ini tetap terjamin teman Pro 2. Sementara itu untuk wilayah Tuban mengembangkan ekowisata pelang dengan memanfaatkan aliran sungai jernih yang berada di tengah perkebunan sagu masyarakat. Pengelola mengintegrasikan wisata edukasi bagi anak sekolah agar mereka ini mengenal manfaat tanaman warisan nenek moyang tersebut sejak usia dini. Agus Susanto selaku pengelola ekowisata Pelang menjelaskan alasan utama di balik inisiatif pengubahan lahan perkebunan menjadi destinasi wisata edukatif. Langkah ini diambil untuk membangkitkan kembali gitu ya nilai sejarah pohon sagu yang mulai terlupakan oleh perkembangan zaman yang kian pesat. Beliau juga memaparkan strategi pelestarian nilai budaya melalui pengembangan objek wisata yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Upaya kolektif tersebut juga bertujuan memastikan bahwa warisan luhur nenek moyang tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga setempat teman Pro 2. Adanya fasilitas pendukung seperti area perkemahan, spot swafoto, dan juga wahana susur sungai ini terus dikembangkan gitu ya buat menarik minat para wisatawan yang dari luar daerah. Pengelola juga memberdayakan puluhan anggota kelompok sadar wisata guna melakukan pemasaran digital secara masif melalui berbagai platform yang ada di media sosial. Kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan juga masyarakat ini memang menjadi kunci sukses gitu ya dalam mengelola potensi hutan sagu di kedua wilayah tersebut. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa pelestarian alam yang dilakukan secara profesional mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penduduk yang ada di pedesaan teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu pada hari Minggu pagi ini ya di pada kali ini. Dan kini saatnya aku Vera Putri pamit dari ruang dengar kamu karena udah mau jam 10 teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan kemana-mana kan habis ini bakal ada Dila yang menemani kamu dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih. Oke deh kalau gitu aku Vera Putri pamit undur diri. Bye, have a nice weekend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Shakira kembali terlibat dalam lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai yang dijadwalkan akan rilis pada 14 Mei 2026. Dalam proyek ini, Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy yang menghadirkan sentuhan afrobeat yang energik dalam lagu tersebut. Video promosi lagu ini menampilkan suasana meriah di Stadion Maracanã, Brazil, dengan nuansa khas turnamen sepak bola dunia, dan Shakira sebelumnya juga dikenal lewat lagu Waka Waka di Time for Africa dan La La La yang menjadi ikon Piala Dunia. Kehadiran Shakira diharapkan bisa menjadi anthem yang melekat bagi penggemar sepak bola dunia. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, pelaku wisata masyarakat Kabupaten Malang diminta untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga keramahan pasca kericuhan yang terjadi di Pantai Wedi Awu pada 5 Mei 2026. Kepala Desa Puji Harjo, Kecamatan Tirto Yudo, Hendik Arso Hadi Winulia menyebut, kejadian tersebut dapat berdampak pada citra pariwisata Malang Raya, sehingga suasana aman dan nyaman tetap harus dijaga.

0: Ia juga meminta pengelola wisata memberikan pembekalan kepada masyarakat sekitar destinasi agar wisatawan merasa diterima dan terlindungi selama berkunjung. Hendrik menilai penyalahgunaan minuman keras dan narkotika menjadi kerentanan yang perlu diantisipasi di kawasan wisata, termasuk dengan aturan larangan dan sosialisasi kepada pengunjung. Masyarakat juga diajak untuk turut menjaga keamanan dan keramahan demi mempertahankan citra wisata Kabupaten Malang sekaligus mendukung peningkatan ekonomi warga. Tema Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli ini penting lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kita ya, Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan seperti biasa di jam 10 ini Dila bakal puterin sebuah musik aktif ya, sebuah kolaborasi dari Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, dimana di hari ini Dila mau puterin lagu dari Elpama Prison nih, yang merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman gitu ya. Dan gak cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti biasa aja, teman Pro 2, Elpama Prison ini juga mendapatkan dukungan penuh nih dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Dengan berbagai bentuk showcase gitu ya, dan gigs, kompetisi ini udah dilakukan juga sama Elpama, termasuk kompetisi dan seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rip and Dance Competition Hip Hop Teman Pro 2. Dan produk kreatif rap dan dance ini udah terseleksi gitu ya, dan terkurasi, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus Teman Pro 2. Untuk judulnya sendiri ini ada This Is Quote Elpama, menjadikan karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia juga nih Teman Pro 2. Melalui lagu ini Elpama ingin menunjukkan gitu ya, bahwa sebagai warga binaan mereka ini tetap bisa berkarya, dan mereka ingin juga nih menangkis stigma sampah masyarakat mereka hanya salah jalan aja, tapi mereka tetap memiliki nilai baik untuk stigma baik gitu ya di masyarakat luas. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya Teman Pro 2, langsung aja ini dia, Elpama Prison.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro2, masih barengan sama Dila ya di Pro2 Hitlist kali ini. Dan seperti biasa, Dila mau ngajakin kamu nih yang mau request lagu atau titip salam, bisa banget teman Pro2 langsung aja ya ke WhatsApp Pro2 nomor 081-555-60879, atau kamu juga bisa langsung aja isi question box di @RRI di Instagram ya, Melang Pro2MLG. Aku lagi jadi bingung nih teman Pro2 ngomongnya. Karena ada yang telepon masuk tadi, iya, tapi mungkin nanti aja kita gabungannya teman Pro2. Jadi buat kalian mau requestan langsung aja ke WhatsApp tadi ya di nomor 081-555-60879, atau bisa langsung aja ke Instagram @Pro2MLG. Aku tunggu requestan kamu sampai nanti sebelum jam 12 siang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dila ya di Prodo Headlist kali ini, teman Prodo. Dan informasi pertama untuk siang hari ini datang dari seorang musisi, yaitu ada Adam Lambert nih, yang resmi mengumumkan album studio ke-6-nya bertajuk Adam, yang dijadwalkan akan meluncur pada 10 Juli tahun 2026. Dan karya ini juga akan jadi karya original pertamanya ya dalam 3 tahun terakhir setelah album kumpulan lagu remake yaitu atau daur ulang ya, yang judulnya adalah High Drama, yang dirilis di tahun 2023 kemarin nih, teman Prodo. Nantinya album Adam ini akan terdiri dari 12 lagu yang diproduseri oleh David Pramik dan juga PT Napi ya. Dan dalam pengerjaannya, Adam ini terinspirasi sama musik alternatif dan juga elektronika era 90-an, teman Prodo. Dimana ia mencoba memadukan nih berbagai genre untuk mengeksplorasi sisi kemanusiaannya. Dan bersama dengan pengumuman tersebut ya, teman Prodo, Adam juga baru aja nih merilis single pertama yang berjudul Eat You Alive. Dimana lagu ini dirilis Adam bersama dengan tim penulis termasuk dari David Pramik dan juga PT Napi tadi. Di instrumennya sendiri ini didominasi oleh penggunaan gitar akustik serta ada juga nih drum elektronik yang memberikan nuansa modern namun tetap memiliki akar musik klasik yang kuat gitu ya, teman Prodo. Dan karena baru banget rilis ini lagu Eat You Alive ya, belum ada nih di Aircast Pro 2, teman Pro 2. Jadi aku puterin aja dulu ya lagu dari Adam Lambert yang judulnya Holding Out For A Hero. Enjoy.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Mak. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh, Mak. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya, Mak. Love you, Mak. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau ngebacain nih requestan yang udah masuk di Instagram @pro2mlg. Ada yang pertama dari Kak Eva.apifah, request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Terus selain itu ada juga nih dari Dreisoi90, mau request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Thanks. Oke, sama-sama ya. Abis ini ada satu lagi nih teman Pro 2, dari Kak _ Aung Yanlin ya, request lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu. Oke, siap, abis ini aku puterin ya satu-satu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau requestan juga, ini bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879, atau bisa juga langsung isi question box ya di Instagram @pro2mlg. Aku tunggu requestan kamu sampai sebelum jam 12 siang nanti.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak, menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, baru aja kamu dengerin lagu Risk It All ya by Bruno Mars. Yang ada kabar resmi terbarunya nih teman berdua, karena lagu ini Risk It All ya baru aja dirilis sama Bruno Mars tapi versi Spanyol, yaitu judulnya jadi Lo Arias Gotodo teman berdua. Gimana, lagu ini juga udah tersedia ya di berbagai platform streaming melalui Atlantic Records bersama dengan pembukaan pre-order vinyl 7 incinya yang memuat kedua versi lagu tersebut. Gimana, perilisan ini juga hadir ya di tengah kesuksesan tour dunia terbaru Bruno yang bertajuk The Romantic Tour, serta album solo keempatnya yaitu The Romantic yang menjadi debut album terbesar sepanjang karirnya nih teman berdua. Album The Romantic Tour sendiri juga sukses ya, debut di posisi pertama Billboard 200 teman berdua dengan terjual sebanyak 186 ribu unit, menandai album pertama Bruno yang langsung masuk nih di puncak chart tersebut sejak album Unorthodox Jukebox ya, yang lebih dari satu dekade lalu nih. Dan album ini juga memuncaki tangga lagu album global Apple Music dan juga Spotify, di mana single pertamanya yaitu I Just Might ini berhasil menjadi single ke-10 Bruno Mars yang ada di nomor 1 Billboard ya, Hot 100. Sementara untuk Risk It All yang baru aku putar tadi, ini mendominasi Billboard Global 200 dan juga chart streaming global lainnya teman Pro 2. Tapi emang dari awal denger lagu Risk It All tuh kayak ada nuansa-nuansa Spanyolnya gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin gara-gara itu juga Bruno akhirnya merilis versi bahasa Spanyolnya nih. Aku juga belum dengerin gimana versi Spanyolnya, nanti aku mau dengerin abis ini teman Pro 2. Jadi kamu pastiin aja tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Teman terbaik.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

Ya teman Prodo, masih bareng sama Dila ya di Prodo Atlist kali ini. Dan informasi selanjutnya ini datang dari Festival Music MBCA International Jazz Festival 2026 yang akan menghadirkan layanan antar jemput atau shuttle ya, khusus untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan juga pekerja nih. Di mana perhelatan MBCA International Java Jazz Festival 2026 ini nantinya akan berlangsung di tanggal 29, 30 sama 31 Mei ya di NICE atau Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Jakarta Utara nih teman Pro 2. Di mana Java Festival Production ini menyediakan layanan shuttle khusus ya untuk menuju lokasi pertunjukan dengan jadwal waktu rutin melalui titik-titik keberangkatan strategis di Jakarta hingga ada juga di beberapa area luar Jakarta teman Pro 2. Saya pelindungmu. Di mana festival musik MBCA International Java Jazz Festival ini akan kembali menghadirkan musisi kelas dunia dan juga talenta terbaik ya di tanah air. Ada nama-nama pemenang Grammy seperti ada John Batiste, ada Ella May, ada Daniel Caesar, dan juga ada pemenang band terbaik Soul Music Award yaitu ada Wave to Earth teman Pro 2 yang akan jadi bagian dari penampilan spesial di tahun ini nih. Selain itu ada juga musisi Indonesia, ada kayak Mahalini, ada Malik and the Essential, ada Ran, Slang, dan juga Yura Yunita yang turut memeriahkan Java Jazz Festival 2026 nanti teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, abis ini mau bacain lagi ya requestan yang masuk di Pro 2 Headlist kali ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegalu sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hitlist.
1: Ya teman Prodo masih bareng sama Dila ya di Prodo Hitlist kali ini teman Prodo. Dan seperti yang udah aku bilang tadi ya, aku mau ngebacain requestan yang masuk nih di Instagram @prodo_mlg. Sebenarnya ini banyak banget ya yang request lagu terbarunya dari Rizwan Fadilah, RN Boy sama Mahal ini yang judulnya Seketika. Tapi sayang banget di songbank kita masih belum ada nih teman Prodo. Jadi mungkin nanti ya aku sampaikan ke MD-nya. Terus ada juga yang request lagunya Hachu by Salma Salsabil. Ini juga banyak banget yang request. Tapi lagi-lagi masih baru banget lagunya, jadi masih belum ada nih di songbank kita teman Prodo. Jadi mungkin ditunggu aja gitu ya, kapan nanti ada update-nya. Nah ini kalau yang lagi request lainnya ada dari kafirginit.a, request lagunya Sembuh Tanpaku by Fajar Nur. Oke deh kalau itu ada di sini teman berdua, jadi langsung aja ya dilaputerin lagunya. Ini dia Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan seperti biasa di jam 12 lebih ini ya, Dila bakal hadirkan sebuah informasi mengenai UMKM pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital nih teman berdua. Jadi selama 1 jam ke depan Dila akan hadirkan informasi tersebut gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja informasi di jam 12 siang lebih ini teman berdua, jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?
1: Alright, let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita Mampro 2 masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari ini. Kita Mampro 2, dan informasi pertama untuk siang hari ini datang dari Kota Malang nih, yang baru aja menggelar sebuah festival seremonial ya, teman Mampro 2. Di mana di tengah arus digitalisasi yang semakin pasif ini, masif gitu ya maksudnya, pemerintah Kota Malang bersama dengan Bank Indonesia ini mencoba mengangkat satu isu yang mulai terasa di ruang publik, yaitu tentang kekhawatiran hilangnya identitas budaya lokal akibat adanya perubahan pola hidup masyarakat, teman Pro 2. Di mana isu tersebut ya, ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kenduri lawasan Krisma Fest 2026 bertemakan memorabilia dari tradisi ke transaksi, yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-112 Kota Malang yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Gajayana pada Jumat kemarin ya, teman Pro 2. Dan gak cuma festival seremonial aja ya teman Pro 2, kegiatan tersebut ini juga diarahkan untuk menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi ini tuh gak harus menghapus tradisi lama yang selama ini jadi identitas Kota Malang, di mana Gedung Kesenian Gajayana juga dipilih bukan tanpa alasan, karena tempat ini juga dianggap ya bisa mempresentasikan memori kolektif warga terhadap wajah lama Kota Malang yang mungkin saat ini mulai tergerus dengan adanya perkembangan kota modern.
1: Mungkin dalam hitungan hari semua berhenti dan bisa jadi.
0: Salah satu kegiatan yang paling disorot ini adalah adanya pencatatan rekor MURI Teman Pro 2 melalui penjualan 112 tumpeng jajanan jadul ya menggunakan kris, di mana tradisi kuliner lawas ini dipertemukan dengan sistem pembayaran digital yang selama ini identik dengan gaya hidup modern nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga festival tersebut ya menghadirkan sebuah workshop digitalisasi untuk UMKM, kompetisi lingkungan bersih, hingga ada amazing race pelajar yang dikemas dengan pendekatan budaya lokal. Dan dari Bank Indonesia sendiri juga mencatat lebih dari 50 pelaku UMKM mengikuti edukasi digitalisasi di kawasan Kayutangan Heritage. Sementara untuk kegiatan Malang Boys ini melibatkan sebanyak 1.120 peserta sebagai simbol usia Kota Malang ke-112. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Peter.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Dila ya di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya masih dari Kota Malang nih, di mana dua apresiasi ini baru aja didapatkan pemerintah Kota Malang ya dari sebuah ajang yang berlangsung di Indonesia Halal Ecosystem Summit dan NUB Halal Metric ya Awards 2026 di Universitas Brawijaya nih, teman Pro 2. Untuk kategori pertama ini ada Commitment to the Development Halal Ecosystem and Perspective 2026. Terus yang selanjutnya ada juga Commitment to the Development of the Whole Innovation Collaboration and Public Empowerment 2026 ya untuk pemerintah kota, di mana apresiasi ini juga jadi acuan nih untuk meningkatkan capaian sertifikasi halal terutama di sektor UMKM, teman Pro 2.
1: Siapkah kau terjatuh cinta?
0: Salah satu langkah konkret yang terus digenjot gitu ya, ini ada percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM termasuk pedagang kaki lima, di mana program tersebut juga difasilitasi secara gratis melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, teman Pro 2. Karena strategi itu juga enggak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen aja ya, tapi juga bisa memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, teman Pro 2. Untuk kedepannya, Pemkot Malang juga akan terus memperkuat ekosistem halal dengan fokus pada pengembangan produk makanan berbasis UMKM ya, agar produk mereka ini enggak cuma bersaing di tingkat regional aja, tapi juga bisa mampu menembus pasar nasional hingga global, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada satu informasi lain ya di Santai Siang, informasi UMKM Ekonomi Digital kali ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila di Santai Siang edisi hari ini teman Pro 2. Dan informasi terakhir ini datang dari masih dari Kota Malang gitu ya. Di mana di tengah derasnya arus digitalisasi, Kota Malang ini dipilih jadi jalan yang tidak biasa gitu ya dengan mengkolaborasikan sebuah tradisi dengan teknologi. Di mana kawasan heritage Kalitangan ini menjadikan panggung bagi transformasi tersebut ketika transaksi digital berbasis kris ini mulai menyatu nih dengan denyut ekonomi lokal gitu ya teman Pro 2. Di mana melalui gelakan Krisma Fest 2026 volume 1, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang ini mengusung tema dari tradisi ke transaksi sebagai strategi untuk mendorong akselerasi sistem pembayaran digital tanpa mengikis identitas budaya. Di mana festival ini juga berlangsung di tanggal 2 sampai 8 Mei kemarin ya, yang bukan sekedar perayaan aja teman Pro 2, tapi juga sebuah eksperimen sosial ekonomi yang menguji kesiapan masyarakat untuk beralih ke transaksi non tunai teman Pro 2. Jadi kris ini juga dipilih gitu ya sebagai alat bayar yang diposisikan sebagai instrumen inklusi keuangan. Dari Bank Indonesia Malang sendiri juga menekankan prinsip cemumuah, yaitu cepat, mudah, murah, dan aman dan andal sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital teman Pro 2. Jadi melalui Krisma Fest ini, edukasi jadi salah satu fokus utama gitu ya, workshop sosialisasi juga ada, hingga ada juga business matching nih, pembiayaan perbankan dirancang untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam memanfaatkan ekosistem digital teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila masih akan nemen kamu ya sampai jam 2 siang nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Selamat siang teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 dari Malang. Dan masih barengan sama aku Dila ya di Santai Siang kali ini, yang bakal nemuin kamu sampai di jam 2 siang nanti teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 1 siang ini, Dila bakal hadirkan berbagai informasi mengenai olahraga gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada update apa di dunia olahraga, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan informasi pertama untuk informasi olahraga ya, datang dari Timnas Nasional Esports Indonesia nih, yang jadi juara umum SEA Esports Nation Cup 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan juga 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar di Ho Chi Minh, Vietnam di Sabtu malam kemarin gitu ya, teman berdua. Di mana Timnas Esports Indonesia ini meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo, Team Fight Tactic dan juga Crossfire Legend. Dan tim merah putih ini juga berhasil membawa pulang medali perak nomor PUBG Mobile Solo ya, dan juga medali perunggu di nomor PUBG Mobile Duo, teman Pro 2. Untuk medali pertama sendiri, Timnas Esports Indonesia ini datang dari nomor PUBG Mobile Solo dengan Alan Reynold, Kumaseh dan juga Fazril Haikal Aditya yang masing-masing ini meraih medali emas dan juga perak. Dan gak cuma berprestasi di nomor solo aja, teman Pro 2, ternyata Alan dan Fazril ini juga meraih medali perunggu ya saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Wakil Indonesia untuk tim Fight Tactics, Stefanus Aditya Wijaksono, ini juga sukses memastikan medali emas untuk merah putih dalam turnamen regional pertama yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation tersebut, teman Pro 2. Dan hasil perolehan medali dari CANC 2026 ya, ini juga menunjukkan nih kalau Indonesia ini berhasil mengalahkan tuan rumah Vietnam ya, yang berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali dengan 1 emas, 3 perak dan 1 perunggu, teman Pro 2. Congratulations buat Timnas Esports Indonesia ya, keren banget udah bisa meraih banyak medali ya di pertunaman ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

perjuangan di grup C menghadapi Singapura di tanggal 28 Agustus. Dan laga tersebut ini juga jadi kesempatan skuad merah putih nih untuk bisa membuka turnamen dengan hasil positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya teman Pro 2. Setelah itu nantinya Indonesia juga akan bertemu dengan Hong Kong ya di tanggal 30 Agustus nanti, di mana Hong Kong ini diprediksi akan jadi lawan yang cukup berat nih teman Pro 2 karena emang pengalaman tampil pada berbagai kompetisi basket di kawasan Asia gitu ya. Selanjutnya nanti Indonesia juga akan menghadapi tuan rumah yaitu Malaysia dalam pertandingan terakhir di fase grup C. Dan duel Malaysia ini akan diperkirakan berlangsung sengit juga karena emang rivalitas kedua negara di berbagai cabang olahraga ini juga termasuk di cabur basket ya teman Pro 2, yang selalu menghadirkan atmosfer yang kompetitif nih. Untuk jadwalnya sendiri, nanti Indonesia di prakualifikasi Piala FIBA Asia 2029 akan lawan Singapura di tanggal 28 Agustus, lalu melawan Hong Kong di tanggal 30 Agustus, kemudian terakhir akan melawan Malaysia di tanggal 31 Agustus, teman Pro 2. Untuk jadwal link streamingnya ya, ini masih belum ada informasi lebih lanjut nih teman Pro 2, mengenai info bisa nontonnya di mana gitu ya. Nanti kalau misalkan ada, Dila bakal update lagi buat kamu. Jadi kamu bisa nonton piala kualifikasi Piala FIBA Asia 2029 gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi olahraga kali ini. Dan informasi terakhir ini datang dari dunia bola basket, teman pro, bola basket, sepak bola maksudnya, teman pro 2 ya. Gimana tim Indonesia ini tergabung ya bersama dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand di grup F Piala Asia, di mana ini juga jadi laga yang sangat menantang gitu ya bagi timnas Indonesia. Karena skuad Garuda ini ditempatkan di pot 4 harus memulai perjalanannya dengan langsung menghadapi Jepang yang ada ditempatkan di pot 1 teman pro 2. Dan langsung melawan Jepang itu akan jadi tantangan yang besar juga ya bagi timnas Indonesia teman pro 2. Dan nanti di laga kedua Indonesia ini juga akan bertemu dengan Qatar. Meskipun berasal dari pot 2, Qatar ini adalah juara pertahan Piala Asia dan juga jadi tim terbaik nih dalam dua edisi terakhir. Dan nanti di laga terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Sebuah duel ini juga jadi duel yang wajib dimenangkan ya kalau Indonesia ini mau membuka peluang untuk lolos ke fase knockout teman pro 2. Untuk jadwalnya sendiri, untuk Indonesia melawan Jepang ini akan berlangsung di tanggal 11 Januari 2027. Dan untuk Indonesia melawan Qatar ini akan diadakan ya di tanggal 16 Januari. Kemudian terakhir Indonesia melawan Thailand ini akan berlangsung di tanggal 20 Januari 2027 teman pro 2. Oke deh teman pro 2, informasi tadi juga informasi terakhir dari Dila ya di Sunday Siang kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune bareng aku dari jam 10 pagi tadi teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, abis ini aku mau ajakin kamu ke Jakarta nih untuk sama-sama mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 teman pro 2. Nanti di sore hari bakal ada Ara yang bakal nemenin kamu. So, Dila pamit undur diri, selamat menikmati weekendnya teman pro 2 and bye-bye.

Nasional hari ini, hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

0: tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melawani dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: pasti seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karir Rafael Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: jelas itu dia Leodra dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Leodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selamat.

0: lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

Raja Sudut Kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Temamro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke

0: dan masa indah lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 105 Jakarta. Gua Elan Agusaner menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga You Con, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Know why?
1: You're nobody's girl. Nobody's girl. It's exactly what I need.
2: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu, This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya, ada Islet dengan No Kid Any.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 52 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ketujuhnya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opel Light. Number 4.

0: di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia.
1: Nomor

Gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Raih Zahra. Informasi pertama, Kader Posyandu Kelurahan Mojolangu, Kota Malang terus mengencarkan program pencegahan stunting dan penurunan risiko kematian ibu serta bayi. Koordinator Kader Posyandu Mojolangu, Jerry Dwi Korawati, mengatakan upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan 5 langkah pelayanan Posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Selain memantau tumbuh kembang balita, Posyandu Mojolangu juga rutin menggelar kelas ibu hamil serta edukasi kesehatan bagi remaja putri. Pihak Posyandu turut melakukan kunjungan rumah melalui integrasi layanan primer agar pemantauan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara meluruh. Saat ini Kelurahan Mojolangu memiliki 182 kader aktif yang terus dilatih untuk mendukung target zero stunting di Kota Malang. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Bank Syariah Indonesia atau BSI membuka skema pembiayaan kendaraan listrik dengan uang muka 0% dalam acara Green Move 2026 di Kota Malang. Area Consumer Financing Manager BSI, Dedi Chandra, mengatakan program ini dihadirkan agar masyarakat lebih mudah beralih menggunakan kendaraan listrik. Selain pembiayaan ringan, masyarakat juga mendapatkan tambahan cashback tabungan emas bagi pengajuan yang disetujui. Sementara itu, Citra Garden City bersama PLN akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

Selamat sore teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di sore hari ini. Senang banget Ara nemenin kamu lagi setelah kena macet-macetan di weekend ini. Biasalah joinan orang-orang cari keramaian apa sih. Karena Kota Malang kalau weekend selalu rame banget dimanapun kamu keluar, always dapat kemacetan teman Pro 2. Dan panas banget, tetap banyak minum ya, karena rawan banget dehidrasi. Es degan enak banget, es teler lebih enak lagi teman Pro 2 ya. Oke deh, di hari Minggu yang tinggal beberapa jam lagi, besok udah Senin ya, Ara kembali nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan aku juga bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin sore kamu yang enaknya dipakai ngecil-ngecil aja ini teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, nanti aku bakal update informasi dari dunia musik dan juga entertainment untuk kamu.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.
2: Tuan Pro 2 Maroon 5 ini resmi comeback lewat single terbaru berjudul Heroin, di mana lagu ini jadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis di tahun lalu. Lewat Heroin, Tuan Pro 2 band multi platinum peraih 3 Grammy Awards ini kembali berhubung gitu ya dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Kalau ngomongin soal lagu-lagunya Maroon 5 ini pasti energinya tuh tinggi gitu ya, terus juga enak dipakai ngedance gitu Tuan Pro 2. Dan kalau dilihat secara lirik gitu ya, Maroon 5 Heroin ini menangkap sensasi hubungan yang begitu intens gitu ya antara manusia. Dan single ini hadir Tuan Pro 2 di momen penting ketika Maroon 5 ini juga lagi siap-siap untuk ngejalanin tour internasional yang lebih besar sepanjang tahun ini, di mana tour ini bakal menyambangi Amerika Latin dan juga Eropa, termasuk penampilan utama di BST Hyde Park, London, dan juga Rock in Rio. Lewat Heroin, Tuan Pro 2, band ini juga menegaskan gitu ya kalau akar musikal mereka ini bakal terus ya untuk memperluas arah suara yang sebelumnya mulai terasa di lagu All Night dan juga Priceless, Tuan Pro 2. Gak usah lama-lama lagi, ini dia aku puterin untuk kamu ya, Maroon 5, judulnya adalah Heroin, Tuan Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Tuan produser band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones ini resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka bertajuk Foreign Tongues yang dijadwalkan bakal rilis di 10 Juli 2026 lewat Polydor Records. Di mana album ini bakal memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Webb di Metropolis Studios. Dan dalam prosesnya mereka juga turut melibatkan musisi pendukung seperti Daryl Jones, Matt Clifford, dan juga Steve Jordan. Nah, album ini nanti juga bakal hadirin kontribusi dari mendiang Charlie Watts yang direkam dalam salah satu sesi terakhirnya sebelum wafat di 2021, teman Pro 2 ya. Dan gak cuma itu, Foreign Tongues ini juga diperkaya dengan kehadiran sejumlah musisi tamu ya. Mereka juga bakal collab dengan Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith, dan juga Chad Smith. Menjelang perilisan album, band ini juga lebih dulu memperkenalkan dua lagu baru, In The Stars dan Rough and Twisted, di tanggal 5 Mei kemarin, yang mana keduanya ini ditulis oleh Mick Jagger dan juga Keith Richards. Kalau lagu In The Stars ini turut menampilkan band Mount Tench pada di organ, sementara lagu Rough and Twisted ini menghadirkan permainan saksofon tenor dari James King, teman Pro 2. Nah, menariknya lagu

Fan Twisted ini juga sempat dirilis lebih dulu secara terbatas, tapi dengan nama samaran The Cockroaches dalam format white label di bulan lalu, teman Pro 2. Dan nah, sementara itu nanti kita tunggu aja untuk albumnya ya, ke-25 dari The Rolling Stones, teman Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
2: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
3: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
2: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
3: Hah? Zat pendukung apaan?
2: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
3: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
2: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
3: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
2: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
3: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. All right, let's go.

0: spesial deh.
1: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
1: Kemahalan itu.
2: Bu, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
1: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
1: Apa sih?
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng dengan Ara di sore hari ini ya. Dan aku punya informasi selanjutnya. Ini dari ajang penghargaan film dunia, yakni Golden Globe Awards, yang saat ini juga mulai bikin aturan khusus soal penggunaan AI di industri hiburan. Jadi setelah Oscar ini lebih dulu ngatur tentang penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Sekarang gantian Golden Globe ini juga ikut menetapkan pedoman terbaru, di mana intinya untuk penggunaan AI ini masih diperbolehkan dalam proses produksi film atau series. Tapi AI ini gak boleh menggantikan peran utama manusia. Jadi misalnya AI ini cuma dipakai buat bantu editing, efek visual, atau memperhalus gitu, masih gak apa-apa. Nah, especially untuk kategori acting dari Golden Globe ini juga negesin kalau performa utama ini tetap harus datang dari aktor asli. Kalau penampilannya sebagian besar dibuat dari AI, karya ini bisa langsung kena diskualifikasi. Even penggunaan wajah digital, suara tiruan, atau data biometrik tanpa izin ini juga dilarang, teman Pro 2. Nah, aturan ini juga berlaku untuk kategori lain seperti penulisan, penyutradaraan musik, sampai animasi. Dan AI ini boleh dipakai sebagai alat bantu, tapi keputusan kreatif utama tetap harus berasal dari manusia. Nah, kenapa nih dibikin aturan kayak gini, teman Pro 2? Karena langkahnya ini kalau dilihat gitu ya, dari industri film sekarang ini juga lagi rame ngebahas dampak AI terhadap pekerjaan para pekerja kreatif di Hollywood. Dan Golden Globe sendiri juga bilang kalau mereka bakal ngecek setiap karya yang masuk untuk memastikan penggunaan AI-nya ini masih sesuai dengan aturan.

0: Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majorie. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

One Produce Java Jazz Festival 2026 tahun ini seru banget, bakal menyediakan layanan shuttle khusus untuk memudahkan penonton menuju venue baru mereka di kawasan Nice Peak 2 Tangerang. Nah, dari panitia penyelenggara ini juga bilang perpindahan lokasi ini juga emang dibarengi dengan persiapan akses transportasi yang juga lebih matang, teman Pro 2. Dimana dari pihak Java Jazz Festival Production juga ngaku lagi memetakan titik-titik penjemputan shuttle bus di area yang ramai-ramai dengan penonton nantinya. Mereka juga kerjasama dengan Transjakarta hingga Big Bird supaya pengunjung ini bisa datang tanpa harus bawa kendaraan pribadi gitu ya. Dan selain shuttle, nanti akses menuju venue ini juga didukung jalur tol baru dan juga transportasi umum yang terhubung langsung ke kawasan Peak 2. Nah, penonton bahkan disarankan juga menggunakan transportasi publik atau carpooling ya, karena area parkirnya ini juga terbatas gitu, teman Pro 2. Dan untuk Java Jazz Festival sendiri ini bakal digelar di tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Dan nantinya bakal hadirin banyak banget musisi internasional seperti John Batiste, ada Daniel Caesar, Ella Mai, hingga Wave to Earth, teman Pro 2.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sederhana by Shalom Seven, teman Prodo, menutup perjumpaan kamu dengan aku, Ara, di malam hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana karena masih akan ada Fakih yang nemenin kamu di jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu, selama 1 jam ke depan kita akan bergabung dulu, teman Prodo, untuk program Music Indonesia Pro Indie selama 1 jam ke depan yang disiarkan langsung dari Prodo Jakarta, teman Prodo. Terima kasih untuk kamu yang udah hadir, untuk temennya Mas, semangat ya, karena besok udah hari Senin lagi gitu ya. Sampai ketemu di besok, kita masih akan berjumpa lagi, teman Prodo. Have a good day and see you.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tau.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar

menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku sih gak ngambek tahun Pro 2 karena malam hari ini spesial banget nemenin kalian semuanya di minggu malam. Meskipun minggu malam ini adalah hari yang sangat gak dinanti-nanti gitu kan. Kalau Sabtu malam itu dinanti-nanti, tapi kalau minggu malam kayaknya orang pada capek semua ya tahun Pro 2. Tapi gak apa-apa, aku ucapin selamat beristirahat buat kamu semuanya yang udah meluangkan waktu weekend gitu tahun Pro 2. Tapi harus ingat, kita lebih spend untuk menabung dulu. Kenapa tahun Pro 2? Karena di bulan Mei ini banyak banget liburan panjang, dan itu mungkin buat kamu semua yang pengen liburan, ini harus bisa menata keuangan kamu semuanya tahun Pro 2. Di malam hari ini ada spesial banget. Kalau biasanya lagu-lagu terbaru di RRI Pro 2 Malang, ini spesial. Kenapa? Kayaknya ini masa-masa warnet dulu berjaya tahun Pro 2, karena kita berada di terbaik time tahun Pro 2. Selain lagu-lagu kenangan yang akan aku berikan di malam ini tahun Pro 2, ada juga beberapa informasi-informasi yang Fakih udah siapkan. Jadi kamu jangan kemana-mana, dan kamu yang mau request boleh banget ya. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengarkan, chat aja di 081 5 3 kali 6 8 7 9 tahun Pro 2.

Tau Prodo, ini ada informasi selanjutnya dari dunia entertainment, di mana pasangan musisi dan influencer Alsha Dangwis dan Al Ghazali ini mengumumkan kelahiran anak pertama mereka, Tau Prodo, yang berjenis kelamin perempuan bernama Solil Zapora Ghazali, yang lahir pada tanggal 10 Mei hari ini, Tau Prodo, ya, di tahun 2026 ini, Tau Prodo. Dipantau dari rekan-rekan media Instagram pribadi Al di Jakarta pada hari Minggu ini, momen tersebut dibagikan Al dengan foto bersama Alsha menggendong anak pertamanya mereka di atas kasur rumah sakit Tahun Pro 2. Dalam unggahannya, Al juga menuliskan Tahun Pro 2 Solil Zapora Ghazali 10/05/2026. Selamat datang ke dunia anak perempuan kami. Hari ini dunia terasa lebih lembut, bercahaya dan lebih bermakna sekaligus karena kamu akhirnya berada dalam pelukan kami. Al juga menuliskan Solil sebagai jawaban atas setiap doa dan sinar matahari abadi bagi keduanya dalam bahasa Perancis. Solil, aku gak ngerti ya Tahun Pro 2 ya, tolong correct me if I'm wrong gitu ya, gimana cara bacanya Tahun Pro 2 ini, tapi artinya sebagai matahari yang sering digunakan untuk menggambarkan kehangatan, cahaya, keceriaan dan optimisme. Wah, kita mau ngucapin ya selamat untuk Al dan juga Alsha Tahun Pro 2, semoga nantinya anaknya juga bisa memberikan kebahagiaan bukan cuman untuk kedua orang tuanya, tapi untuk kita semua yang juga menanti Tahun Pro 2. Pasti anak itu semakin tumbuh dan semakin lucu Tahun Pro 2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masroro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Nomor 2, informasi selanjutnya hadir dari Shakira. Ini juga membocorkan lagu resmi Piala Dunia tahun 2026 ini. Nomor 2. Di mana Shakira sendiri membocorkan lagu berjudul Day Day yang dibawakan bersama dengan musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun 2022. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya pada hari Jumat kemarin, dan kalau kita lihat dilansir dari El Colombiano, dan menyatakan bahwa itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei tahun 2022. Dalam unggahan Shakira menulis di akun sosial medianya tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 7 kemarin, di mana Day Day ini juga at FIFA World Cup official song 2026 hadir pada Maracana, dan ini juga dari laman Kolombia pada Jumat tanggal 8 kemarin tahun 2022 waktu setempat melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika Latin dan urban serta makna judul berasal dari ungkapan bahasa Italia yang bernama Ayo Ayo. Adapun lagu itu memadukan lirik berbasis Spanyol dan juga Inggris tahun 2022, dan kalau kita lihat laporan tersebut juga mencatat Shakira pernah berpartisipasi dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Piala Dunia yang pertama pada 2026 di Jerman dengan lagu Hips Don't Lie, lalu berikutnya Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan dengan lagu Waka Waka, dan Piala Dunia 2014 di Brasil dengan lagu La La La tahun 2022. Video musik yang direkam di Stadion Maracanã di Rio de Janeiro, Brasil ini juga menampilkan cuplikan Shakira dikelilingi oleh para penari dengan warna-warna yang mengingatkan pada kostum tim samba Brasil, teman-teman.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Selamat datang di ruang tamu RRI. Hari ini saya Arga Saputra yang akan menjamu dua tamu spesial kita di ruang tamu RRI. Hari ini pembahasannya menarik, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita seputar jurnalis, jurnalistik dan jurnalisme. Kira-kira bagaimana dari kedua praktisi ini memanai jurnalisme hari ini? Bagaimana mereka berdua terus kemudian merasa bahwa profesi jurnalis ini penting? Dan kira-kira apa begitu ya yang menjadi latar belakang dari dua narasumber kita pada hari ini? Mau kemudian punya passion, punya kemudian keinginan untuk terus menggeluti bidang jurnalistik. Hari ini hadir dua narasumber kita di ruang tamu RRI, diantaranya adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya, Mas Cahyono. Mas Cahyono, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, sehat selalu, alhamdulillah.
0: Kabar baik juga hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selamat datang di ruang tamu RRI. Mudah-mudahan kesempatan hari ini menjadi pembuka kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya dalam ruang tamu. Kita main tamu-tamuan ya ke depan bersama Radio Republik Indonesia. Melengkapi jumpa kita pada hari ini hadir Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Malang, Mas Benny Indo. Mas Benny, assalamualaikum, salam sehat.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa. Dua narasumber kita hadir. Biasanya mungkin jarang sekali kita bertatap muka secara langsung. PWI Aji dalam satu meja, dalam satu forum, berbincang terkait dengan hal-hal yang kemudian jadi profesi kita sehari-hari, menjadi perhatian kita sehari-hari. Kesempatan ini mungkin kita bisa kemudian terus gali ke depan, sehingga ada forum-forum yang kira-kira mengaktualisasikan kira-kira apa yang bisa kita evaluasi dari profesi kita ya sebagai jurnalis. Sebelum kita berbincang masalah-masalah hangat di tengah kemudian yang kita jalani saat ini sebagai jurnalis, menurut Anda berdua, saya mau dari Mas Cahyono terlebih dahulu, mungkin sebagai senior begitu ya Mas Benny.
2: Betul.
0: Apa makna jurnalis, jurnalistik dan jurnalisme untuk Anda ini Mas Cahyono?
1: Terima kasih. Memang sebenarnya nggak ada perbedaannya jurnalis sama jurnalisme ya, ini sama. Nah ini jurnalis kan pekerja jurnalis yang kita tahu di lapangan, teman-teman itu kan mencari suatu informasi untuk nanti bisa dipublish masing-masing medianya. Nah sekarang ini kan di Malang Raya ini khususnya ya, ini ada 4 organisasi, ada PWI, ada AJI, ada ICTI dan PFI. Ini yang sudah terverifikasi waktu di Dewan Pers, sehingga teman-teman ini biasanya nongkrong ngopi sama Mas Benny, ngopi kita diskusi terkait dengan isu-isu yang lagi kita hangat-hangatnya di Malang Raya, terutama sekarang ini masalah pilkada ya, isu-isu yang saat ini sudah mulai muncul isu-isu itu, sehingga teman-teman ini sering selalu diskusi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang apa yang nantinya kita publish dari teman-teman itu di masing-masing medianya itu.
0: Artinya ketika sudah bergabung di PWI, AJI dan berbagai jurnalis aliansi yang lain, organisasi yang lain di wilayah Malang Raya, jurnalis kita ini semua kompeten ya?
1: Ya, kita kebetulan di PWI tahun kemarin sudah 8 angkatan kita gelar uji kompetensi wartawan. Dan ini juga di AJI juga, sama AJI juga terus meningkatkan profesional teman-teman organisasi, terutama dalam teman-teman wartawan untuk uji kompetensi. Kalau di PWI uji kompetensi wartawan, kalau di AJI
2: UKJ.
1: UKJ, jadi ada perbedaan tapi sama maknanya dalam untuk teman-teman bisa mendapatkan kompetensi terhadap pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Dan ini nanti bulan Oktober juga PWI juga menggelar UKW untuk teman-teman untuk naik jenjang yang dari muda ke madya, dari madya ke utama. Ya ini sudah kita lakukan. Dan memang kita, harapan saya ini, teman-teman di Malang Raya ini, khususnya wartawan ini sudah sertifikasi semua. Karena itu memang regulasi Dewan Pers. Karena di Indonesia ini memang pemerintah melalui Dewan Pers, nah itu membuat suatu regulasi yang memang ini masih yang diakui oleh pemerintah Dewan Pers itu. Nah ini masing-masing lembaga kewartawanan, semuanya sudah memiliki untuk bisa menyelenggarakan uji kompetensi seperti AJI, PFI, ICTI, ya artinya sudah memiliki kompeten untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.
0: Mengapa hal itu jadi penting, Mas Cahyono?
1: Memang kita uji kompetensi menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Teman-teman mendapatkan suatu pendidikan, suatu pemahaman terkait bagaimana bekerja di sebagai jurnalis. Nah, ini kan harus memahami semuanya. Untuk etik jurnalistik harus dipahami, undang-undang pers harus dipahami. Nah, itu semuanya kan memang wartawan harus mempunyai itu semua kan dulu. Nah, ketika dia uji kompetensi, berarti dia sudah kompeten menjadi wartawan profesional kan gitu. Dan masih banyak, karena kita lihat pertumbuhan media online setiap hari itu banyak yang baru kan gitu lah. Tapi yang teman-teman yang di lapangan itu belum semuanya dia memahami tentang jurnalistik. Sehingga teman-teman yang di lapangan, teman-teman yang sebagai wartawan harus paham jurnalistik.
0: Ya. Yeah.
1: Dan PWI sendiri sering menjamannya pengaduan terkait dengan penulisan pemberitaan yang tidak sesuai atau melanggar aturan kode etik jurnalistik. Sehingga saya pun jadi ketua PWI ini sering artinya sidang Dewan Pers terkait dengan saksi sebagai bagaimana pengaduan itu terkait terutama terkait sengketa pers ya, ini terkait pada pers. Apakah itu produk jurnalistik atau bukan produk jurnalistik? Nah, ini menjadi saksi aja dari Dewan Pers, karena di Kabupaten Malang khususnya itu ada beberapa pengaduan yang ini sudah saya serahkan ke Dewan Pers untuk bisa ditindaklanjuti itu.
0: Oke, okay. Itu kenapa jadi penting ya, Mas Benny?
2: Ya.
0: UKW, kemudian kalau di AJI ada UKJ,
2: UKJ,
0: dan berbagai kemudian mungkin aliansi yang lain punya standar, punya metode dalam melakukan kompetensi, uji kompetensi bagi rekan-rekan jurnalisnya begitu ya. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Benny, apa makna jurnalis, jurnalistik, dan jurnalisme ini bagi Anda?
2: Kalau bagi saya, mungkin saya simpulkan jadi satu saja ya. Kami profesi ini rasa-rasanya profesi yang mulia. Saya ya, semua pekerjaan mulia, tapi pekerjaan ini cukup spesial bagi saya karena kita mengantarkan pesan. Pesan itulah yang kemudian menghidupi kehidupan manusia. Bahkan di era teknologi seperti saat ini, justru peran kita sudah semakin sangat penting karena informasi bisa muncul di mana saja, tapi akurasinya kan orang masih mempertanyakan. Nah, kita punya peran yang begitu penting untuk memberikan informasi yang benar, karena informasi yang benar itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkannya. Jadi bagi saya jurnalistik, jurnalisme, atau jurnalis itu satu kesatuan saja. Yang satu jurnalisme soal keilmuannya, jurnalis itu soal orangnya, jurnalistik soal kegiatannya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang pada intinya kita berperan mengantar pesan. Bahkan teman-teman ada yang guyon, pekerjaan kita ini pekerjaan nabi gitu loh. Mengantarkan pesan ya.
0: Mengantarkan wahyu.
2: Iya.
0: Menyebarluaskan wahyu.
2: Tapi nggak sampai mengantarkan wahyu. Ya, ini sangat vital sekali. Jangan sampai pesan itu salah. Kalau salah kan masuk neraka kita.
0: Iya, betul. Betul-betul. Mungkin kita berdua dari generasi periode yang sama.
2: Oh iya.
0: Milenial.
2: Kok begitu sih, gak enak sama
0: Mas. Mas Cahyono lebih dulu, lebih senior dibandingkan kita begitu ya. Generasi Mas Cahyono ini kan mungkin generasi yang penuh kemudian semangat perjuangan, mungkin idealismenya masih tinggi, dan itu yang mungkin dipegang teguh oleh Mas Cahyono dan kawan-kawan dari generasi di atas kita untuk menjadi seorang jurnalis. Lantas kenapa Anda seorang milenial mau jadi jurnalis di antara pilihan banyak pekerjaan dan profesi yang lain?
2: Ya, ini bagi saya jalan hidup ya, jadi jurnalis ini passion saya. Karena berawal memang keinginan saya menjadi seorang jurnalis itu kegemaran saya membaca majalah. Dulu ada majalah bola dan saya sering langganan setiap hari Jumat. Sayangnya sekarang sudah enggak terbit lagi. Saya selalu punya imajinasi ketika membaca itu. Enak ya jadi jurnalis, ketemu pemain bola, datang ke stadion, wawancara dengan pelatih. Saya mau jadi jurnalis lah. Akhirnya kesampaian juga keinginan itu dan saya menikmati. Kenapa saya mau jadi jurnalis? Bukan sekadar soal saya Gen Z, Mas Cahyono Gen X gitu kan. Hmm. Atau, tapi ini memang sebuah pilihan yang menurut saya tidak bisa saya abaikan. Saya sudah mempersiapkan diri bahkan sejak sekolah menengah pertama untuk menjadi jurnalis. Di saya SMA sempat menjalani masa sulit karena kuliah di tengah hutan. Hmm. Saya kuliah di Kalimantan sana, kemudian pas kuliah saya mengaplikasikannya masuk ke organisasi pers mahasiswa, menggeluti di sana, dan ya pada akhirnya itu yang menempa saya dan memperkuat keyakinan saya menjadi jurnalis, dan saya punya peran penting untuk membagikan informasi. Dan saya sangat termotivasi sekali ketika orang membaca tulisan saya, membaca produk saya, mereka mengalami apa yang saya alami. Hmm. Ada hal-hal yang membuat mereka berimajinasi, bersemangat, mungkin juga bersedih kayak gitu. Jadi saya ingin menyentuh hal-hal seperti itu. Kenapa itu akhirnya saya memilih menjadi seorang jurnalis?
0: Oke. Okay. Bicara masalah passion, passion ini kan makanan hati ya, kepuasan hati begitu ya Mas Yayono. Hmm. Tapi Anda berdua hidup nggak dari passion ini? Survive nggak dari passion ini?
2: Pertanyaan ke siapa ini?
0: Untuk Anda berdua, dari mungkin Mas Bedi terlebih dahulu.
2: Ada yang bilang jadi jurnalis itu 10% enak, 90%-nya enak. Hmm. Dan saya menikmati hidup di sini. Saya punya teman yang mungkin secara akademik bagus, dia lulus kemudian kerja di perusahaan dengan bayaran yang tinggi, nggak sampai setahun selesai cari kerjaan lagi, nggak lama resign cari kerjaan lagi. Saya sempat bertanya-tanya kenapa dia harus menjalani hidup seperti itu, kerja di perusahaan besar, gaji yang besar, tapi berpindah-pindah. Kesimpulan saya, dia tidak menikmati pekerjaan meskipun gajinya besar.
0: Yeah.
2: Ketika wartawan kayak saya, ya ini saya bicara diri saya ya, it's okay gaji pas-pasan, tapi saya menikmati hidup. Kebahagiaan inilah yang kemudian dulu saya gak segemuk ini. Ya ini yang membuat saya terus menikmati kegiatan menjadi seorang jurnalis. Dan saya gak mau nanti saya mengumpulkan uang sampai di hari tua, uang itu hanya untuk biaya berobat. Karena saya cukup meyakini bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Kalau kerja stres, itu pasti suatu saat akan terakumulasi menjadi penyakit.
0: Okay.
2: Jadi saya kerja harus senang.
0: Baik.
2: Ternyata itu yang membuka jalan rezeki kemana-mana.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Jadi sudah berapa lama ini Mas Benny menggeluti profesi ini?
2: Saya aktivitas sebagai seorang jurnalis itu sejak 2009. Hmm. Tapi secara profesional sejak 2015.
0: 2009 sudah merambah?
2: Iya, saya waktu itu
0: jurnalistik,
2: pes mahasiswa di majalah kampus, fakultas, sama di kampus. Setelah selesai kuliah, saya ke sekarang ini di Harian Surya.
0: 2015.
2: 2015, 2 Februari 2015, hari pertama saya kerja.
0: Masih hafal ya?
2: Masih hafal, Mas.
0: Hari pertama kerja.
2: Hari pertama.
0: 2
2: Februari 2015.
0: Karena
2: karena 1 Februari waktu itu hari Minggu.
0: Oke. Okay. Sudah hampir 10 tahun?
2: Ya, almost 10 tahun.
0: Bergelut di bidang jurnalistik.
2: Why not?
0: Why not?
2: Ya. Yeah.
0: Mungkin kita coba bandingkan ya pengalaman kita dengan apa
2: yang
0: sudah dialami oleh Mas Cahyono. Mas Benny menjalankan profesinya sebagai jurnalis dari tahun 2015 secara profesional, hampir 10 tahun, sudah 9 tahun berjalan. Kalau Mas Cahyono sudah berapa lama menggeluti dunia ini?
1: Kalau awalnya memang saya masuk di kuliah tahun 88. 90 saya belajar menulis di pes kampus saat itu. Akhirnya terus-terusan. Dan saya punya saat itu terobsesi ya, karena saya sering membaca Tempo dan majalah Gatra saat itu kan. Dan ini kebetulan saya juga, background saya juga aktivis kan saat itu. Jadi terbentuk untuk melawan saat itu. Ya kan? Akhirnya saya tahun 2002, aktifnya tahun 2002. Saya masuk aktif, saat itu saya ikut koran mingguan saat itu pertama awal. Akhirnya 2003 saya punya media sendiri mingguan, namanya Busur saat itu. Itu berkembang cukup lumayan saat itu, hingga sampai sekarang ini memang rezeki saya di jurnalis kan itulah. Tapi kalau melihat background saya dari teknik kan, saya pernah jadi kerja di HK, jadi kecil-kecilan kontraktor, akhirnya rezeki saya di jurnalis kan itu ya. Kita mati aja sekarang, sampai sekarang itu kan kita malah ketemu dengan Mas Benny kan, ya, teman-teman yang muda-muda itu akhirnya saya ikut muda.
0: Jadi awet muda.
1: Awet muda.
0: Ketemu teman-teman tentara.
1: Iya. Apalagi wartawan wanita sekarang cantik-cantik kan itu. Akhirnya sering ketemu itu kan.
0: Sudah sekitar lebih dari 20 tahun karena menggeluti profesi sebagai jurnalis. Kita masih belum apa-apa ini Mas Benny.
2: Iya. Hormat sama
0: kita. Kita sungkem ini kepada beliau. Kalau ngomongin passion tadi, mungkin 9 tahun kita masih menikmati begitu ya. Bergelut dengan passion kita. Kalau 22 tahun, lebih dari 20 tahun berada pada bidang pekerjaan yang sama. Bagaimana ini kemudian mengedepankan passion dan kita menawar, mengukur, kemudian menakar dengan realita di luar yang kemudian mungkin tidak bisa hanya sekedar dibayar dengan passion. Mas Cahyono,
1: memang hidup itu pilihan ya. Milih merah, hijau, kuning kan. Akhirnya pilihan saya ya jurnalis ini. Ketika saya masuk jurnalis memang untuk masalah apa tuh salary ya tidak seperti yang lainnya kan gitu loh. Kita melihat bahwa hidup di jurnalis itu adalah sebuah suatu pilihan. Pilihan saya sini, kalau saya ingin kaya saya nggak akan di jurnalis. Jadi kita jalani aja sampai sekarang. Alhamdulillah rezeki itu katanya dari mana saja kan gitu loh, sehingga apa yang kita jalani sekarang menurut saya kata Mas Ben itu adalah pekerjaan yang mulia kan dulu untuk sebagai jurnalis kan, pekerja jurnalis. Karena apa? Kita memberikan sebuah informasi yang benar kepada masyarakat kan. Dan inilah adalah pilihan saya. Dan mungkin selain ibadah saya sholat 5 waktu ini sebuah ibadah untuk memberikan suatu informasi yang benar kepada masyarakat kan. Sebenarnya memang pilihan harus kita lakukan sampai sekarang ini kan. Alhamdulillah sampai sekarang menurut saya semua rezeki dari Allah ya, kita jalankan aja sampai sekarang. Buktinya kita bisa nyoklakan anak ya kan, bisa, tapi tidak punya perusahaan lah ya, mobil mewah nggak punya ya kan. Kalau mobil mewah langsung dilaporkan Mas Benny ke KPK kan itu
0: ya, dari kita, mana datangnya begitu iya, Mas
1: Benny. Artinya memang rezeki saya adalah di jurnalis sebagai pekerja jurnalis itu Mas.
0: Oke. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu begitu ya, bahwa kerja sebagai jurnalis ini punya sebetulnya banyak sekali privilege yang tidak didapatkan oleh pekerjaan yang lain. Bertemu dengan kemudian sosok-sosok figur-figur penting di negeri ini. Dengan mudah kita bisa kemudian punya kesempatan untuk ngobrol dengan beliau-beliau tersebut, mengetahui peristiwa kejadian lebih dulu daripada yang lain. Jadi banyak kemudian mungkin hal-hal yang masyarakat tidak kemudian betul-betul tahu sebetulnya privilege apa atau keuntungan apa yang kita peroleh sebagai seorang jurnalis. Dari 9 tahun berjalan dan lebih dari 20 tahun berjalan, Mas Benny dan juga Mas Cahyono, keuntungan apa, manfaat apa, atau rasa bangga yang paling tinggi di titik apa yang Anda pernah rasakan ketika Anda menjalankan pekerjaan sebagai seorang jurnalis? Mungkin Mas Benny boleh cerita.
2: Tahun 2015 saya mendapatkan penugasan ke Jember. Saya waktu itu posisi kantor di Surabaya. April itu ada edisi Kartini. Di Jember itu ada seorang perempuan yang tinggal, dia single parents, anak satu, tinggal di rumah gedek lantai tanah. Tapi kemudian didesain rumahnya itu penuh dengan rak yang berisi buku. Setiap selesai pulang sekolah, rumah itu selalu ramai dikunjungi anak-anak kecil di lingkungan sekitar. Dan saya mendapatkan tugas untuk meliput aktivitas itu, karena bagi kami dia adalah pahlawan literasi di perkampungan. Perjalanan ke sana saya sempat mendapatkan warning dari seseorang yang memberitahukan ke saya, ada laki-laki yang cemburu, kamu datang menemui perempuan itu.
0: Siapa dia?
2: Nah, itu saya nggak tahu. Yang pasti dia adalah laki-laki yang menyukai perempuan itu. Kayaknya nggak suka dengan kedatangan saya kan. Saya bilang saya hanya mau liputan saja gitu. Singkat cerita, saya sampai ke sana dan kemudian itu saya liput. Sangat inspiratif sekali bagaimana dia berjuang melawan kanker payudaranya sampai dia ditinggalkan sama suaminya, tapi dia masih tetap berjuang untuk menumbuhkan literasi di perkampungan. Begitu berita itu tayang, seminggu kemudian saya dikontak oleh narasumber saya itu, sembari dia mengabari bahwa ada kiriman 20 kardus yang berisi buku. Itu kiriman dari pembaca.
0: Wow.
2: Itu saya, wah ini suatu yang tidak bisa saya lupakan. Dan itu sangat berharga sekali bagi saya. Saya bisa membantu seperti itu. Dan yang mengasih waktu itu mantan wakil menteri PUPR. Kalau saya nggak salah ya, itu ayahnya Pak Emil. Itu salah satu yang pengalaman saya menjadi seorang jurnalis dan dampaknya seperti apa, kayak gitu. Saya juga pernah liputan di sumber dekatnya Waduk Karangkates, ini apa namanya? Sumber Pucung. Ada anak kecelakaan. Singkat cerita, dia kakinya harus diamputasi. Ketika mau sekolah, dia ditolak. Kemudian saya bantu untuk mempublikasikan peristiwa itu. Setelah mendapatkan respon dari banyak pihak dan masyarakat, anak itu akhirnya bisa sekolah lagi dan bahkan ditunjuk menjadi ketua kelas. Ya, bagi saya mungkin itu peristiwa biasa gitu ya, bagi banyak orang, tapi bagi si anak itu sangat spesial.
0: Yeah.
2: Bagaimana dia kembali ke lingkungan tempatnya bermain, kemudian diberikan tempat menjadi ketua kelas, dia semacam mempunyai tanggung jawab kayak gitu, karena yang sebelumnya terkesampingan, sekarang dia kembali lagi. Dan itu juga membuat guru-guru di sana memahami bahwa anak-anak disabilitas, difabel, tidak harus kita singkirkan, tapi justru kita perlu. Pengalaman-pengalaman itu satu dua pengalaman yang saya lewati yang sangat terngiang di ingatan saya, dan ya itu cukup membuat saya bangga menjadi seorang jurnalis meskipun masih banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi sampai saat ini.
0: Oke. Mungkin itu hal yang tidak diketahui pula oleh banyak masyarakat ya, Mas Benny dan juga Mas Cahyono. Di luar sana mungkin banyak yang menganggap bahwa profesi jurnalis itu hanya kemudian mementingkan bad news is a good news.
2: Oke.
0: Tapi banyak masyarakat tidak

0: cetak itu ada filter di redaksi, ada rapat redaksi mempertimbangkan ini layak tayang atau tidak, kayak gitu. Justru sebetulnya bagi saya semua berita itu bagus karena ada proses itu tadi. Sekalipun peristiwa itu peristiwa kecelakaan, peristiwa korupsi, bagus dalam sudut pandang bahwa kita mengajak pembaca paham atau berbagi informasi ada peristiwa seperti ini sehingga kalian sebaiknya jangan seperti itu, supaya nggak terjadi seperti ini. Bukan berarti kita ngajak ayo korupsi, ayo ugal-ugalan di daerah, bukan seperti itu. Kita kan memberikan pesan yang baik, artinya bersumber dari hal yang baik juga, sekalipun peristiwanya bagi sebagian orang itu tidak baik. Dan apalagi semakin berkembangnya kesini, tantangan kita juga semakin besar untuk menghadirkan informasi yang akurat.
1: Betul.
0: Mas Arga tahu media sosial seperti apa, bagaimana orang mengekspresikan emosinya di media sosial dan sebagainya, yang seharusnya itu kadang menurut saya nggak perlu ditampilkan tapi juga ditampilkan. Ya pada akhirnya itulah yang menjadi tantangan-tantangan saat ini yang harus kita hadapi.
1: Betul. Kategori bad news itu kan juga nggak ada secara spesifik gambarannya seperti apa ya. Itu kan hanya sebuah penilaian objektif kita saja. Tapi sebagai jurnalis kan kita punya angle, punya kacamata bagaimana kita memotret peristiwa atau kejadian tersebut atau isu tersebut.
0: Karena sejatinya berita itu kan perspektifnya reporter. Saya sama Mas Cahyono ketika datang ke lokasi kecelakaan sama-sama menulis, saya aku yakin apa yang saya tulis dengan apa yang ditulis Mas Cahyono akan berbeda sekalipun peristiwanya sama. Artinya apa? Berita itu kan perspektifnya, perspektif masing-masing. Jadi yang hadir, yang dibaca oleh publik itu adalah perspektifnya jurnalis. Nah itu senyampang sebetulnya sejurus dengan kenapa ada uji kompetensi yang begitu menurut kami sangat penting, agar kompetensi jurnalis meliput peristiwa itu tidak lepas dari kaidah-kaidah katakanlah kode etik dan sebagainya, sehingga pesan yang disampaikan meskipun angle-nya berbeda itu tidak mengurangi nilai-nilai akurasi informasi.
1: Oke, baik. Nah, Mas Cahyono, perjalanan Anda ini kan dua kali lipatnya Mas Benny ya?
0: Tiga
1: kali lipat. Sudah lebih dari 20 tahun. Pasti banyak momen, banyak peristiwa, banyak kejadian yang Anda lewati. Momen apa yang membuat Anda merasa sangat amat bangga menunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan kepada keluarga bahwa aku adalah seorang jurnalis begitu?
2: Di dunia pekerjaan pasti ada suka dan duka kan. Kita ambil sukanya dulu apa dukanya dulu?
1: Kira-kira yang mana nih?
2: Dukanya itu banyak sekali. Artinya setiap kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya pada posisi misalnya kecelakaan, politik, ya kan, atau kriminal, tapi ini dalam satu sisi ketika kita investigasi terkait pasir besi saat itu, mana ramai dengan pasir besi itu? Itu pertama kali yang menulis adalah saat itu Birawa. Iya Birawa. Setelah perjalanan menulis, jadi saya diteror saat itu. Diteror, mau dibunuh, mau ditabrak, anak istri saya mau dibunuh juga pasir besi. Nah itu dalam perjalanan, kalau saya nggak takut saat itu, saya hadapi gitu loh. Tapi teman-teman yang lain belum ada yang nulis, saya sendiri yang nulis. Ada yang menawani, aku butuh duit piro kan gitu kan. Akhirnya saya tolak saat itu. Dari saya tolak itu, teror itu semakin kenceng gitu loh. Tapi saya hadapi terus kan. Akhirnya berita saya running beberapa kali. Akhirnya ada yang melaporkan ke Polda Jatim saat itu. Jadi terornya sedikit-sedikit berhenti. Nah itu hasilnya salah satu kepuasan. Dan ada dukanya juga. Dukanya apa? Istri saya mendapat teror saat itu kan ya. Tapi dalam sisi lain, kebanggaan saya bahwa belum ada yang nulis pasir besi, Birawa sudah muncul pasir besi kan itu. Saat-saat di Surabaya saat itu kan terbit sore. Jadi teman-teman itu nulisnya kan pagi, pagi

0: Ya kan seluruh sudah terbit. Artinya peristiwa apapun kedulan Surabaya Pos saat itu. Jadi saya sebelum ke Birawa, saya Surabaya Pos dulu. Nah, itu banyak kepuasan-kepuasan tersendiri bagi saya. Sebelum yang lainnya belum nulis, Surabaya Pos sudah muncul dulu hari sore itu juga kan. Tapi saat itu memang pekerjaan-pekerjaan seperti itu butuh semangat ya kan, butuh pikiran yang artinya bagaimana ini memunculkan suatu informasi yang benar dan harus menghadapi orang-orang berbagai apa macam dan apalagi yang terkait kasus-kasus itu harus melewati orang-orang yang memang konspirasi dalam tindakan-tindakan yang mengarah ke korupsi atau kriminal itu ya ini kepuasan saya saat itu seperti itu. Jadi belum ada yang menulis, muncul dulu kita kan gitu loh. Karena saat itu Surabaya Pos memang booming bahwa Surabaya Pos itu terkait dengan perang Irak-Iran saat itu kan. Belum ada yang paginya nulis, Surabaya Pos sudah nulis dulu. Akhirnya sama juga saya lakukan seperti itu. Peristiwa apapun pasti Surabaya Pos muncul dulu kan dulu. Apalagi di Kabupaten Malang, saya soalnya dulu itu tugas saya di Batu pertama, yang kedua di Kabupaten Malang. Sehingga itu yang paling banyak ya berarti informasi-informasi yang saya dahuli saat itu ya di Kabupaten Malang. Terus ada apa tuh, misalnya kriminal, ada tersangka ditembak sampai mati ya, dan belum ada yang nulis, saya sudah muncul dulu saat itu. Itu kepuasan kepuasan tersendiri bagi saya gitu loh.
1: Ketika bisa memunculkan informasi itu terlebih dahulu kepada masyarakat, itu jadi sebuah kepuasan. Nah, kepuasan yang lain tadi Mas Cahyono gambarkan ketika berani mengungkap sesuatu hal yang buruk, begitu ya, melawan kebatilan. Melawan keburukan. Tapi itu kan ada resikonya tadi Mas Cahyono gambarkan, hingga kemudian potensi kita diproses secara hukum pun itu sangat kemudian besar terjadi. Apa yang jadi motivasi sebetulnya pada dari Mas Cahyono pribadi pada saat itu? Keberanian dari mana yang kemudian Mas Cahyono apa ya dapatkan sehingga mau kemudian mengangkat isu-isu yang sangat beresiko dan sangat berbahaya semacam itu?
0: Tadi sudah sampaikan, memang terinspirasi pada Majalah Tempo saat itu. Majalah Tempo kan berani mengungkapkan di saat itu. Gatra pun juga sama, saya membaca itu. Akhirnya dengan saya sering membaca Majalah Tempo dan Gatra itu, karena saya muncul gitu loh. Saya muncul, saya harus artinya berani untuk mengungkap suatu kebenaran kepada masyarakat kan gitu. Karena saat masa-masa itu kan memang masa-masa yang bagi media itu juga banyak ancaman kan. Kita banyak ya, ada di kasus di Jogja juga sampai dia meninggal kan gitu. Tapi saat itu saya nggak takut gitu. Artinya ketika kita sudah menulis fakta yang ada dan semuanya itu benar dan bisa terungkap, luar biasa kebahagiaan saya itu kan. Jadi tidak bisa diukur dengan nilai apapun, meskipun itu uang kan gitu loh. Dan tawaran uang itu udah seringkali, kalau saya mau, mungkin rumah saya sudah di perpetah jingga lah.
1: Kalau sekarang?
0: Kalau sekarang juga sama saja, jadi ketua PWI juga sama. Banyak tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kan artinya kalau saya terima, berarti saya mengganti diri saya sendiri kan dulu. Artinya sekarang apalagi Mas Benny Aji ya, dengan organisasinya cukup ketat sekali, sama di PWI juga sama. Kita teman-teman yang anggota PWI, kita terus selalu kita berikan suatu pemahaman terkait dengan bagaimana menulis berita yang benar. Apalagi teman-teman sudah uji kompetensi dan harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Saya sering melakukan seperti itu. Teman-teman kalau di Mako, di kantor PWI itu ya, kita selalu diskusi terkait itu, bagaimana untuk melakukan peliputan apa itu, investigasi yang benar. Ya kita harus kita lakukan. Saya ngomong begitu.
1: Baik. Nah, Mas Cahyono, gimana Mas Cahyono kemudian mendorong, memberikan semangat kepada para adik-adik begitu ya, yang mungkin pengalamannya masih belum sebanyak Mas Cahyono, agar tadi semangatnya, keberaniannya, tulisannya itu setajam dari seperti generasi-generasi jurnalis pada saat mungkin sebelum generasi X, Z ini, generasi milenial, generasi Mas Cahyono.
0: Ya memang kita beda jauh ya. Dulu saya sempat pakai mesin ketik.
2: Kalau Mas ternyata mengakui kan, sekarang kita memang beda jauh.
0: Zaman Mas Benny kan sudah zaman sebuah IT ya, sebuah elektronik, jadi lebih mudah sekarang gitu loh. ketika teman-teman, saya sudah berkali-kali ngomong, kalian harus benar-benar sekarang sudah ditunjang oleh teknologi yang gitu, sehingga apa yang kamu kerjakan sekarang itu lebih mudah daripada saya dulu kan. Dulu pakai disket, disket itu dikirim pakai travel. Sekarang kan nggak langsung kan, sehingga saya berharap pada teman-teman sekarang itu ya, sekarang sudah ditunjang informasi, apa itu, semua sudah serba serba tersedia. Meskipun seperti itu harus ada investigasi. Kita tidak bisa klik terus ada apa itu informasi di dalam, misal di medsos, terus kamu copy, terus kamu apa itu tulis, itu bukan itu yang kamu cari. Yang kita cari adalah ketika terjadi peristiwa, apapun bentuknya harus kamu investigasi di lapangan, harus konfirmasi kepada narasumber, bukan copy paste. Saya melihat sekarang teman-teman itu, saya melihat di online itu banyak copy paste gitu loh, sehingga itu yang melanggar kode etik jurnalistik kan. Kita pahaman seperti itu. Saya setiap hari itu teman-teman yang tergabung dalam organisasi PW itu, saya buka terus link-linknya itu. Ketika itu artinya tidak berimbang, adanya hanya satu sudut aja, baru teman-teman saya kasih tahu gitu loh, untuk bisa memperbaiki penulisan beritanya itu.
1: Nah, di tengah keterbatasan dulu ya, ngetik aja masih mesin ketik ya, Mas Cahyono. Sekarang sudah kita bisa lakukan oleh teknologi kita. Bagaimana Anda menggali informasi, melakukan investigasi dengan kemudian mungkin latar belakang informasi yang sangat terbatas
0: saat itu?
1: Saat itu
0: ya memang banyak tantang sih, tantangan sangat berat sekali saat itu kan, apalagi investigasi terkait dengan tindak pidana korupsi kan, itu sangat berat sekali saat itu. Karena apa? Ketika kita datang, ya kan, tidak harus mau konfirmasi, nggak langsung ditemui, berkali-kali menunggu berjam-jam. Nah itu memang sulit untuk langsung menuju kepada yang bersangkutan, karena berlapis-lapis kan saat itu kan. Tapi tetap saat itu sampai berapa hari pun saya akan tunggu itu. Apa informasi seperti itu. Nah sekarang kan tidak teman-teman, karena IT ya, buka klik aja udah udah muncul semua kan. Dulu itu bisa nunggu sampai ngesot-ngesot kan gitu kan, sampai sakit mah wartawan yang belum belum sakit mah jadi
1: belum saja di wartawan
0: kan itu.
1: Kalau dulu sakit mah mungkin sekarang mental health.
2: Mental health.
1: Mas Benny, Mas Cahyono, ke depan ini kan akan jadi momen yang menyibukkan kita ya. Ada agenda-agenda politik yang harus kemudian kita juga kawal. Ada pilkada 2024. Mungkin pemanasannya sudah ada di pemilu 2024 kemarin. Kalau pemilu ada di tingkat nasional, mungkin kita tinggal running apa yang ada di daerah. Tapi di pilkada ini kan gawenya ada di daerah. Gimana nih persiapannya? Kemudian memposisikan diri, jurnalis harus kemudian katanya kan independen ya. Tidak kemudian memihak pada pasangan calon atau para pengusung mereka dari partai politik. Gimana Anda berdua menyikapi dan menempatkan diri sebagai seorang jurnalis pada saat momen pilkada ini, Mas Benny?
2: Jurnalis harus berpihak, media juga harus berpihak. Independen artinya bukan netral, independen tetap berpihak. Kita berpihak kepada kelompok yang suaranya tidak terakomodir, kita berpihak kepada kelompok-kelompok yang terdiskriminatif, kita juga berpihak kepada kelompok-kelompok yang menjadi korban ataupun penyintas. Momen pilkada salah satunya juga harus kita bawa keberpihakan itu. Bagaimana kita bisa memunculkan isu-isu minor yang selama ini mungkin terabaikan oleh kebijakan pemerintah, namun cukup penting bagi sebagian kelompok masyarakat itu. Itu sekaligus juga menjadi bahan yang mungkin bisa dipertimbangkan bagi calon-calon supaya mereka bisa menyiapkan strategi apa atau kebijakan apa supaya nanti ketika mereka punya kedudukan, jabatan, mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat di sana. Tapi secara praktis, maksudnya politik, tentu saja media tidak boleh cawe-cawe di sana, karena porsi kita memang berbeda. Kita yang bertugas mengantarkan berita ini punya pagar yang cukup tebal sekali supaya tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Memang sangat disayangkan
3: kalau beberapa tahun lalu, terutama di momen pemilihan presiden, ada media-media yang kemudian bahkan mendeklir saya mendukung A, seperti itu. Sejatinya media ini kepemilikannya adalah punya publik gitu kan, sehingga kita harus berpihak kepada publik. Nah, saya kalau Aji secara organisasi, kami sudah menyelenggarakan pelatihan khusus untuk liputan pemilu, supaya liputan pemilu itu bukan sekadar meliput si calon mendaftar, kemudian si calon kampanye di sana atau si calon begini, tapi kita bisa jauh daripada itu. Contoh, ada calon ngomong apa, kita bisa klarifikasi omongannya itu. Itu sudah dilakukan ketika kemarin ada debat pilpres, sejumlah media melakukan cek fakta terhadap statement-statement yang disampaikan waktu itu masih calon presiden ya. Itu menjadi salah satu instrumen yang bisa memberikan edukasi yang informatif, informasi yang informatif kepada penonton ataupun pembaca. Nah, di lingkup yang terkecil atau katakanlah daerah, hal seperti itu juga harus dibangun supaya nanti orang memilih itu bukan sekadar mereka punya rasional gitu loh. Saya memilih ini karena saya punya informasi ini kayak gitu. Jadi tidak sekadar asal-asalan pilih kayak gitu. Nah, tugas kita sangat penting di sini supaya orang enggak salah pilih dan orang akhirnya ketika memilih punya rasionalisasi, saya menjatuhkan pilihan ke A atau B atau
1: C kayak gitu. Tapi yang membuat saya pribadi penasaran nih Mas Benny, kalau kita kan berada bekerja pada sebuah lembaga media ya, tidak kemudian secara independen begitu, kita sebagai seorang jurnalis dan juga punya media sendiri. Nah, gimana kemudian mendudukkan produk jurnalis kita di tengah kemudian mungkin kepentingan dapur marketing dan juga idealisme kita memberikan informasi berimbang kepada masyarakat, kepada pemilih dalam konteks pilkada ini, Mas Benny?
3: Sebetulnya aturannya sudah jelas. Kalau misalnya ada partai politik, politisi atau calon kepala daerah beriklan, itu hal yang seharusnya dilakukan. Ketika ada produk yang berkaitan dengan iklan, ada keterangan advertorial. Artinya produk berita itu, informasi itu adalah advertorial karena orang pesan. Nah, itu sebetulnya sudah bisa menjelaskan bahwa kita tidak terintervensi, maksudnya media tidak terintervensi, tapi memang ada kerjasama di sana. Tapi memang kita juga tidak bisa menafikan ya, terutama bagi sejumlah media yang pemiliknya adalah orang-orang dengan latar belakang politik. Tentu itu akan menjadi senjata politik mereka juga untuk memenangkan kontestasi kayak gitu. Nah, pada akhirnya itu jatuh pada keyakinan masing-masing. Maksudnya keyakinan masing-masing ini ya di media secara kelembagaan itu menjadi dilematis bagi mereka. Tidak manut akan ada sanksi. Manut pun sepertinya mengkhianati kayak gitu. Nah, kami hanya mendorong supaya hal-hal seperti itu tidak dilakukan, karena tanggung jawab kita bukan kepada owner, bukan kepada sekelompok orang saja, tapi tanggung jawab kita kepada publik gitu loh. Sehingga seharusnya ada yang berpikir bahwa ada yang lebih penting daripada kepentingan kelompok-kelompok ini, yaitu kepentingan publik. Itu tantangannya memang sih, Mas Arka.
1: Tapi tidak bisa dipungkiri begini, Mas Benny. Hari ini industri kita, media, kemudian jurnalistik, jurnalisme itu pada posisi yang mungkin sulit ya, di tengah perkembangan teknologi informasi di mana orang banyak mungkin melakukan apa promosi pada media-media baru selain media-media konvensional. Dengan kemudian mungkin tawaran yang menggiurkan dari misalnya para calon kepala daerah yang kemudian maju lewat pilkada, hingga kemudian mereka bisa ikut ke dalam redaksi menentukan angle. Bagaimana kemudian ketika ada tawaran itu masuk, perusahaan media dan juga para jurnalis yang ada di dalamnya itu menyikapi hal itu?
3: Ya, kalau mau jernih ya ditolak ya. Kalau mereka kalau mau intervensi jauh ke dapur redaksi itu saya rasa fatal sekali, karena itu sudah melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Redaksi itu bekerja berdasarkan apa yang kan reporter itu mengolah data di lapangan kan, kemudian dinaikkan ke redaktur, kemudian diolah di ruang redaksi kayak gitu. Kemudian kalau itu diintervensi demi kepentingan-kepentingan sekelompok orang, saya rasa ya itu hal yang seharusnya tidak terjadi.
1: Realitanya di Malang gimana ini, Mas Penny?
3: Kalau menurut pengamatan saya, memang ada beberapa media yang berafiliasi dengan partai politik dan memang itu untuk kepentingan politik, terutama dalam masa-masa kampanye. Bahkan ada juga yang tidak mau memberitakan karena punya apa istilahnya, kedekatan. Relasi ya, kedekatan yang cukup baik dengan salah satu sosok kayak gitu. Ya pada akhirnya kami hanya bisa mengajak terutama kepada pembaca bahwa mereka harus memilah informasi, mereka harus membaca kebutuhan informasi dia. Bukan saya membaca karena apa yang ada. Saya harus mengkonsumsi informasi karena saya butuh sesuatu. Oh, saya butuh informasi soal politik, saya mencari informasi politik. Saya butuh informasi olahraga, saya mencari informasi olahraga. Tidak sekadar membaca apa yang tampil begitu saja.
1: Oke.
3: Okay. Mereka punya filter.
1: Baik. Gitu. Kalau Mas Cahyono ini kan pengalamannya juga sudah mungkin berapa kali tahapan pemilu dan juga pilkada ya?
3: Iya, itu perlu ditekankan pengalaman-pengalaman. Saya berpengalaman ini.
1: Pengalaman-pengalaman itu yang perlu kita pelajari. Experience is the best teacher.
3: Oke. Okay.
1: Itu kata quotes. Mas Cahyono, Anda dan juga mungkin para jurnalis senior pasti punya kedekatan dengan tokoh-tokoh yang mungkin hari ini akan jadi bakal calon peserta pilkada kita 2024 di Malang Raya. Pasti mereka secara mungkin baik formal maupun informal meminta saran, kemudian arahan, meminta kemudian apa ya, formula dari teman-teman jurnalis yang dinilai pintar memberitakan sebuah informasi ini agar mungkin pesan-pesan kampanye mereka itu tersampaikan dengan efektif. Gimana ketika mereka mendekat posisi Anda sebagai seorang jurnalis, tapi di luar itu punya kemudian relasi yang dekat secara personal, menempatkan posisi itu tuh gimana sih, Mas Cahyono?
0: Iya, memang kita dilematis ya. Karena semuanya calon itu kenal semua gitu. Kebetulan di kantor PBI itu ada sudah ada 12 calon kepala daerah yang datang ke kantor PBI.
1: Sudah 12 calon kepala daerah datang ke kantor PBI.
0: Betul.
1: Untuk
3: minta rekom.
0: Artinya dia diskusi dengan teman-teman. Artinya nanti kita tidak bisa menolak siapapun yang akan datang ke kantor PBI. Artinya kita diskusi di sana. Ya teman-teman ya banyak datang. Kita memang menghadirkan teman-teman kan untuk bisa bagaimana dari hasil diskusi itu teman-teman bisa melakukan kesimpulan masing-masing. Artinya dilematis kita adalah sisi lain kita butuh untuk menghidupi dapur di redaksi, sisi lain kita harus bagaimana artinya menyeimbangkan di antara teman-teman menulis berita terkait dengan calon-calon kepala daerah. Nah itu sudah tekan saya sana. Artinya kita tidak bisa melakukan intervensi kepada perusahaan media. Dia menawarkan apa tuh? Artinya melalui iklan maupun melalui editorial itu kan kita tidak bisa. Karena organisasi ini kewartawan tidak bisa melakukan penekanan-penekanan terhadap perusahaan media. Karena apa? Semua perusahaan media sekarang kan artinya harus menghidupi operasional di dalam redaksi itu sendiri kan. Sehingga kita ya tidak bisa, artinya itu teman-teman atau perusahaan media harus bagaimana bisa mengfilter daripada apa itu calon-calon kepala daerah yang mau artinya iklan misalnya kan. Dan biasanya perusahaan media itu kan tidak hanya satu, misalnya ada iklan, betul, kan tidak hanya satu, artinya dukungan-dukungan itu tidak mendukung, tapi dia ada kontribusi terkait dengan pemberitaan editorial. Memang sudah diatur ya, dalam undang-undang pers sudah diatur itu semua. Dan di PBI sendiri sekarang sudah punya Mapilu, masyarakat dan pes pemantau pemilu.
1: Oke.
0: Dan itu sudah diakui oleh KPU. Ini kemarin kita sudah lakukan pengawasan melalui Mapilu, PBI melalui Mapilu sudah melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Dan hari ini pun juga sama, kita juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana dalam melakukan pemantauan pemilu kan gitu. Sehingga ini kalau di PBI sendiri memang teman-teman yang tergabung dalam Mapilu, dia sudah paham terkait dengan bagaimana melakukan pemantauan terhadap pemilu. Sehingga ini teman-teman sambil mengawas juga sambil menggali suatu informasi sebagai bahan nanti dia menulis dalam pemberitaan.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saat ini PBI memiliki Mapilu itu sendiri.
1: Okay. Dari 12 tadi figur mungkin bakal calon yang akan maju di Pilkada Malang Raya datang ke kantor PBI, memang apa yang diobrolin ini Mas Cahyono?
0: Ya pertama apa ya teman-teman, rata-rata banyak apa sih pilihan sampean, misalnya pilihan sampean untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Apa nanti setelah menjadi terpilih jadi kepala daerah, apa yang pertama yang Anda lakukan? Biasanya rata-rata teman-teman itu ya, dengan remaja aja pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa menilai dari 12 calon kepala daerah mana sih yang bisa nanti, artinya program yang bisa diterima oleh masyarakat. Kan gitu ya. Nanti artinya di sini tidak satu pun kepala daerah yang menjadi penulisan utama bagi teman-teman. Semuanya itu semua sesuai apa yang dia sampaikan kepada teman-teman saat kita melakukan diskusi itu.
1: Okay. Baik, selain kemudian ngobrol tadi kira-kira apa sih yang akan digagas begitu ya sebagai calon kepala daerah, pasti mereka minta dukungan dong Mas Cahyono.
0: Kalau minta dukungan enggak, kalau minta dukungan enggak ada dukungan, tapi dia hanya saya juga berikan masukan apa yang kira-kira yang bisa saya lakukan ketika saya terpilih sebagai kepala daerah ataupun saat kampanye. Teman-teman wartawan punya program nggak untuk kira-kira bisa disampaikan terkait apa yang belum ya, atau yang kurang yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya, biasanya gitu.
1: Kalau diminta secara personal mungkin tidak disampaikan secara kelembagaan ya PWI, diminta personal Mas Cahyono ewangan waktu tuh
0: secara berarti tak ewangi gitu tapi secara organisasi kan
1: betul. Nah itu gimana Mas, maksudnya ketika misalnya ewangono gitu, artinya kan kita dilihat kemampuan kita gitu ya secara profesi sebagai seorang jurnalis pasti ada hal-hal yang bisa kita berikan sumbang saran yang positif kepada mereka. Jadi tim sukses begitu Mas untuk pilkada bagi sejumlah calon mendatang. Ini teman-teman jurnalis pasti kan juga banyak tawaran terkait dengan hal itu.
0: Tapi saya melihat sampai sekarang teman-teman belum ya menjadi tim sukses. Karena teman-teman sudah menyadari bahwa seorang jurnalis ini apalagi sudah tergabung dalam suatu organisasi sudah diatur gitu loh. Sehingga untuk jadi sukses kayaknya tidak lah ya kan. Artinya kalau dia tetap dari sukses berarti ada sanksi dari organisasi kan. Sehingga ini yang saya tekan kepada teman-teman itu gitu loh. Tapi secara pribadi loh, tidak menyebutkan lembaga, tidak menyebutkan dia sebagai jurnalis, tidak menyebutkan apa tuh dia bekerja di media, perusahaan media, boleh lah ya. Tapi jangan sekarang karena kita sudah ada batasan dan sudah diatur dalam undang-undang pers sudah diatur gitu loh. Sehingga teman-teman yang artinya sudah gabung di organisasi kewartawan ini otomatis dia akan mematuhi apa yang sudah diatur dalam undang-undang pers kan gitu.
1: Nah kalau tim sukses zaman sekarang kan ini komponennya banyak sekali ya Mas Benny dan juga Mas Cahyono, mungkin tidak kemudian hanya yang tampil sebagai juru kampanye tapi tim di belakang itu kan banyak, tim branding, tim media sosial, buzzer dan lain sebagainya. Dan kemampuan itu saya yakin juga dimiliki oleh teman-teman jurnalis ketika diminta support jadi tim
3: sukses.
1: Suksesku untuk megang branding dong, untuk megang media sosialku. Sudah terjadi nggak hal-hal yang semacam itu sekarang ini?
3: Sudah terjadi. Pada prinsipnya, jurnalis tidak bisa menjadi tim sukses. Ketika dia memilih untuk menjadi tim sukses, dia harus menanggalkan profesinya. Boleh jadi tim sukses, tapi tidak selamanya. Bisa cuti kok. Bisa cuti dalam beberapa waktu untuk jadi tim sukses. Artinya dia sudah nggak punya kepentingan di media tersebut. Pilpres kemarin kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia jadi jurnalis, kemudian jadi tim sukses, itu tidak boleh dan sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa begitu? Karena ketika dia jurnalis, kemudian dia menjadi tim sukses, dia sudah tidak berpihak kepada publik. Dia berpihak kepada ya kelompok itu, untuk kepentingan itu. Padahal kepentingan media adalah untuk publik. Ini kan bertentangan. Itu yang menjadi prinsip kenapa kemudian jurnalis tidak bisa menjadi, tidak boleh menjadi tim sukses.
1: Okay.
3: Tapi kalau dia menanggalkan profesinya untuk sementara waktu mungkin it's okay, monggo. Okay,
1: baik. Tapi mungkin secara individu begitu kan kita punya preferensi dukungan begitu ya. Dan
3: tentu
1: kan. Dan juga mungkin lembaga kita juga mungkin secara visi dan misi lebih cocok kepada kemudian pasangan calon yang mana kemudian yang mungkin muncul pada pilkada mendatang. Walaupun dukungan tersebut tidak tampak secara langsung, tapi dari tulisan, dari kemasan media kita kan terlihat ya. Misalnya calon A fotonya kecil gitu, calon B fotonya di headline, calon C kemudian tulisannya ada di halaman paling belakang, calon D tulisannya ada di depan gitu. Nah itu kan hal-hal yang teramati oleh masyarakat. Menempatkan secara teknis, memberikan proporsi yang sama kepada masing-masing nanti pasangan calon kita, ini gimana kuncinya Mas Cahyono?
0: Ya kita kan di redaksi kan ada redaktur, ada red pill, ada pemimpin redaksi. Tugas jurnalis di lapangan ya tetap menulis kan gitu loh. Tapi kalau memang itu ada porsi tersendiri enggak sama dengan lain misalnya, berarti mungkin itu ada editorial misalnya, ada iklan. Nah itu kan memang diperbolehkan kalau itu kan. Tapi cara individu, terus saya mendukung penuh full kepada salah satu kepala daerah, ya itu tidak dibolehkan kan gitu. Karena apa kata Mas Ben tadi, memang kita harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat terkait dengan pilkada itu kan. Dan di PWI sendiri ada 3 orang yang kemarin menyalahkan anggota legislatif. Otomatis dia kita berhentikan sementara untuk dia konsentrasi mengikuti pileg saat itu. Dia pengurus, kita berhentikan sementara dari pengurus. Ketika dia nggak jadi, nggak terpilih, dia bisa kembali jadi anggota PWI kembali kan. Memang kita diatur ADRT-nya seperti itu. Nah sekarang teman-teman di atau perusahaan media yang ada di Malang ini kan, ya itu tadi kembali lagi pada sisi dapurnya itu untuk menghidupi itu kan. Dan kita tidak bisa kan suatu organisasi untuk artinya intervensi terkait dapurnya
1: masing-masing
0: perusahaan media itu. Sehingga tetap saya sudah mengimbau pada teman-teman harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang PS. Sehingga dalam penulisan ya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itu utama, harus kunci itu harus kita pegang. Jangan sampai ada publik artinya beranggapan bahwa media itu ternyata bisa dibeli salah satu kepala daerah untuk misalnya untuk iklan, publikasi yang lainnya misalnya, itu ketakutan kita seperti itu. Jangan sampai pembaca ini punya pemikiran yang lain gitu loh. Oh tiba-tiba kan media sosial, jangan sampai seperti itu kan.
1: Baik. Karena sebetulnya kalau kita betul-betul mengarah pada beberapa atau sekelompok apa ya, kepentingan tertentu itu terlihat ya sebenarnya secara gamblang dan gampang untuk diamati gitu. Nah, Mas Benny, terkait dengan hal tersebut tadi, memberikan porsi yang proporsional kepada masing-masing baik mungkin partai politik ataupun calon yang nanti berkontestasi dalam pilkada, gimana kalau Mas Benny menentukannya secara ideal?
3: Penentuan konten itu tidak melulu soal foto kecil dengan foto besar ya. Juga tidak dengan banyaknya paragraf kalau kita bicara cetak kayak gitu, tapi senyampang itu sudah berimbang, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, bagaimana sebetulnya teman-teman redaksi paham lah soal positioning itu, supaya nanti bisa dikonsumsi oleh publik itu secara berimbang juga. Dan saya rasa di Kota Malang khususnya sejauh ini cukup oke-oke saja pemberitaan soal politik pilkada. Mereka cukup independen memberikan informasi yang baik kepada publik, seperti apa peristiwanya. Yang perlu saya tekankan justru kepada pembaca atau konsumen kayak gitu. Kami sebagai organisasi tidak bisa melakukan intervensi kepada media. Media punya organisasi sendiri. Organisasi profesi jangkauannya hanya kepada profesinya, kepada individunya. Anggota Haji harus ngikut aturan yang ada di Haji. Medianya nggak bisa gitu. Nah, harapan kami publik juga bisa punya pertimbangan ketika mengkonsumsi berita, mereka tidak kemudian serta-merta percaya begitu saja. Ada perbandingan informasi yang perlu mereka kejar. Kalau pilpres dulu dukung si A nontonnya merah gitu kan misalnya, dukung si B nontonnya biru gitu. Sekarang jangan begitu. Yang merah ditonton, yang biru ya ditonton. Sehingga perspektifnya lebih banyak kayak gitu. Justru kami mendorongnya seperti itu. Tidak terkooptasi pada segmen-segmen tertentu saja. Kita harus terbuka sudah sekarang waktunya.
1: Betul, gitu. Siap. Nah, Mas Cahyono, Mas Benny, itu kemudian sudut pandang rekan-rekan jurnalis diwakili PWI dan juga AJI dalam menatap gelaran Pilkada 2024 ke depan. Tapi perjalanan kita kan tidak hanya berhenti pada Pilkada 2024. Ke depan masih panjang jalan kita yang harus kita lalui sebagai seorang jurnalis.
3: Masih panjang, Mas Cahyono.
1: Kan jurnalis itu profesi sampai kapanpun kita akan jalankan, limitnya itu kan umur kita ya, usia kita ya, Mas Cahyono. Maka Anda menata perjalanan Anda ke depan sebagai seorang jurnalis itu seperti apa? Apa yang Anda harapkan? Apa yang kemudian ingin Anda coba bangkitkan lagi semangat teman-teman para jurnalis saat ini yang mungkin dengan gempuran teknologi informasi merasa tidak bersaing, tidak kemudian dinilai relevan? Apa yang kira-kira bisa Anda berikan semangat kepada jurnalis kita? Mas Cahyono mungkin sebagai senior kita ya, Mas Denny, Mas Benny.
0: Ya tetap kita memberikan semangat pada teman-teman yang sekarang kan anak muda ini kan, teman-teman sekarang kan artinya tingkat pendidikannya pun artinya sekarang ada yang doktor, ada yang S2, seperti Mas Benny S2 kan. Jadi tingkat pendidikan sudah mulai bagus kan dalam teman-teman wartawan ini, sehingga dia cara pola berpikir kan otomatis dia lebih maju daripada yang lama-lama ini kan gitu loh. Kan jangkauannya, inovatifnya, apa itu jarak jangkauannya lebih panjang, lebih luas kan, apalagi ditunjang oleh teknologi kan. Kalau zaman saya dulu kan ya, karena teknologi belum seperti saat ini ya, konvensional saat itu kan. Sekarang kan teman-teman ditunjang oleh teknologi, sehingga cara berpikirnya, cara penyampaian, cara penulisannya pun juga harus bagus dari yang lama-lama ini kan gitu loh. Sehingga saya tetap memberikan semangat agar utamanya adalah tentang penulisan yang benar, ya kan. Apalagi kita teman-teman sekarang investigasinya lemah saya melihat kan. Kalau dulu memang harus investigasi kan, sekarang kan ditunjang oleh teknologi, tanpa dia datang ke lapangan pun berita itu ada, apalagi ditunjang oleh AI ya. AI itu kan itu juga mempermudah teman-teman untuk mencari suatu informasi kan. Tapi dalam kode etik jurnalistik, wartawan harus bertemu dengan narasumber dan harus berimbang dan harus dua arah minimal kan gitu loh. Sehingga yang kita tekankan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan semangat teman-teman dalam apaku untuk melakukan investigasi untuk mencari berita itu sendiri kan. Karena apa, sampai saat ini tuh saya melihat bahwa masih pemberitaan-pemberitaan di online hanya satu arah gitu loh. Sehingga harus teman-teman minimal dua arah, ada perimbangan daripada pemberitaan itu, sehingga jangan jadi persoalan-persoalan. Dan memang banyak pengaduan di PWI Malang Raya ini terkait dengan penulisan teman-teman di, khususnya di online. Sehingga yang ini yang harus tekankan pada teman-teman itu bahwa untuk suatu penulisan ya harus paham, harus belajar. Yang akhirnya PWI juga sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang baru-baru menjadi seorang jurnalis. Karena itu harus kita edukasi terus teman-teman itu supaya jangan sampai terjadi persoalan atau menjadi sengketa pers misalnya kan. Kalau sengketa pers saat ini kan juga ribet juga nanti, ribetnya pada kita sendiri. di sidang segala macam butuh waktu ya kan, butuh pikiran, butuh tenaga, jangan sampai seperti itu. Sehingga kenapa kembali lagi pada kenapa harus ada uji kompetensi wartawan ya, memang tujuannya untuk itu supaya teman-teman bisa menjadi seorang wartawan yang profesional. Saya melihat teman-teman sekarang yang baru-baru ini, teman-teman yang wartawan-wartawan muda ini punya semangat sebenarnya ya. Tapi juga ada yang hanya duduk manis tapi dia sudah membuat pemberita kan gitu, padahal dia enggak di lapangan. Itu enggak satu dua ya, juga masih banyak. Itu kita berikan edukasi terus itu
1: Mas. Baik, siap. Gimana dengan Anda Mas Benny?
3: Saya enggak bisa memberikan semangat kepada teman-teman baru yang menjadi jurnalis. Saya bukan motivator gitu kan, dan saya juga bukan pendakwah yang bisa mencerahkan gitu. Saya hanya meyakini bahwa semangat itu justru lahir dari diri mereka sendiri ketika bersentuhan dengan realitas-realitas sosial. Untuk menjalani pengalaman itu, mereka harus menjadi jurnalis. Nanti mereka akan menemukan semangat itu sendiri. Seperti yang saya alami ketika di Jember itu menjadi momentum juga bagi saya. Mengapa saya begitu semangat menjadi seorang jurnalis? Jadi yang saya dorong justru sebetulnya teman-teman, terutama teman-teman yang punya jiwa petualangan yang tinggi, saya rasa menjadi jurnalis adalah pilihan yang tepat.
1: Oke.
3: Karena menjadi jurnalis akan menemui banyak peristiwa, banyak tempat, banyak orang, dan saya juga meyakini itu akan membuka silaturahmi yang lain.
1: Ya, ya gitu. Oke. Mudah-mudahan generasi di bawah kita ada Gen Z, Gen Alpha, di tengah kemudian sandwich generation, di tengah berbagai kemudian pilihan profesi, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi content creator, masih banyak yang punya semangat untuk jadi jurnalis ya, Mas Cahyono dan juga Mas Benny. Terima kasih banyak Mas Cahyono, Mas Benny sudah hadir di ruang tamu RRI. Lain waktu kita ngopi lagi di ruang tamu RRI.
3: Harus
1: membahas,
3: harus dijadwalkan lagi
1: dengan isu-isu kekinian terkait dengan jurnalisme, jurnalistik dan jurnalis yang bisa kita bahas bersama pendengar Radio Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Cahyono, Mas Benny. Demikian ruang tamu Radio Republik Indonesia, ruang tamu RRI mengangkat tema pena jurnalis. Mudah-mudahan pena jurnalis kali ini tetap lancar, tetap kemudian tajam, memberikan informasi, edukasi, hiburan dan juga social control kepada kita semua. Tetap bersama kami di ruang tamu RRI.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, katyo, cantuk kokang lelumban, ing waring.

0: wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutin ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alam itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Sahur Pro 2 hampir memasuki pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Fakih dari tadi. So pasti jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang aku putarkan buat kamu semuanya. Sahur Pro 2, Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: ngasih ke wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kue yang cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alam itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
1: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali berdekat tetap berdekat.

0: Tük tük tük.
1: Mesela.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 11 Mei 2026 dari Jalan Cadi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, selamat menjalani aktivitas kembali di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ini teman Pro 2. Jadi pagi hari ini teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh Bagas dan juga Dila Dispada yang akan menghadirkan beberapa informasi dan juga musik-musik terpilih untuk menemani pagi kamu teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu sajadah panjang dengan judul Islam dan Persaudaraan dari Ustadz Hafidah.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Marufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks Trilogi Ukhuwah atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu. Karena fondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, Ukhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman, bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
4: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Pada suatu siang yang sibuk di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, di jam 6 ini kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. BPBD Kabupaten Malang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah selatan pada musim kemarau tahun 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Wilayah Sumber Manjing Wetan, Kedangan, dan Batur menjadi prioritas pemantauan karena kerap mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau. BPBD Kabupaten Malang telah menyiapkan personel, peralatan, serta sumber daya untuk mengantisipasi dampak kekeringan di daerah rawan. Selain kesiapsiagaan, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan jaringan pipanisasi sebagai solusi jangka panjang penyediaan air bersih. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bupati Malang M. Sanusi memimpin kegiatan subuh keliling di Masjid Baitut Taqwa, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading pada Minggu pagi. Bupati Sanusi menegaskan program tersebut menjadi bagian dari penguatan keimanan karakter dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Malang. Dalam arahannya, Bupati Sanusi mengapresiasi masyarakat Desa Wirotaman yang dinilai mampu menjaga kerukunan dan kebersamaan antar warga. Selain menyampaikan pesan keagamaan, Bupati juga memaparkan sejumlah program pembangunan daerah termasuk pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Pada kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama sejumlah lembaga turut menyalurkan bantuan sosial dan membuka layanan publik bagi masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
6: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Halo adek, siapa yang jemput?
8: Kenapa kamu nanya?
7: Rumahnya di mana?
8: Kamu nanya.
7: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
8: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Yes, udah Senin lagi aja nih.
2: Bener, lagi-lagi Senin. Tapi yes, harus semangat ya guys ya. Karena
7: bener banget.
2: Buat sebagian orang ini cuma kerja sampai di hari Rabu aja.
7: Bener banget teman Pro 2. Karena ini minggu yang pendek nih teman Pro 2. Jadi kamu pokoknya di gaspolin aja sampai hari Rabu ya.
2: Betul,
7: Dila, ya.
2: Kan cuma 3 hari juga kan. Jadi
7: banget.
2: Ya bisa lah ya,
7: yes,
2: semangat.
7: Bener, jangan Monday Blues tahun Pro 2, tetap harus semangat. Apalagi di pagi hari kamu ditemenin Bagas dan juga Dila tentunya.
2: Asik, ya, bener banget. Dan kita juga bakal hadirkan berbagai informasi terupdate gitu ya guys,
7: yes,
2: ya.
7: Bener
2: tentang
7: banget.
2: Hari ini ada apa aja. Terus kita juga mau hadirkan juga nih beberapa pilihan musik yang mungkin bisa membantu kamu membagikan semangat gitu ya di
7: yes,
2: hari
7: bener
2: ini.
7: Bener banget. Apalagi ini hari Senin dan kita sebenarnya kalau di Senin-Senin tuh kita jarang ya Dila ya masuk pagi itu biasanya ya.
2: Bener.
7: Dan ketika kemarin teman Pro 2 itu aku ngerasa bahwa ketika minggu libur kemarin kan aku libur dari Dila ya. Terus aku melakukan aktivitas seperti selayaknya orang yang libur di Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak
2: agak
7: waduh,
2: aneh ya
7: rasanya ya.
2: Karena biasanya kerja.
7: Iya, sebenarnya biasanya kerja dan biasanya kalau teman-teman pada libur tuh aku kita masuk kerja kan Dila. Terus kemarin libur terus sekarang masuk kerja itu kayak wow, apakah ini yang dirasakan orang-orang pada biasanya ya?
2: Tapi kamu gimana rasanya libur di hari yang harusnya emang libur tuh gimana?
7: Kalau dulu kan pengen banget tuh ya, tapi kan sekarang kayak rasanya aneh gitu. Karena ketika teman-teman yang lain tuh pada libur, itu kan mayoritas memang semuanya libur kayak
2: betul
7: gitu. Jadi ya jalan jadi macet, terus mungkin di tempat-tempat wisata atau mungkin pusat perbelanjaan itu jadi ramai orang
2: banget
7: juga.
2: Ramai banget ya, padat banget. Tapi jujur lebih suka libur di emang di hari libur di weekend atau
7: kalau bisa ya sebenarnya ya sebenarnya kalau bisa ya tetap weekend sih sebenarnya ya.
2: Masih ya walaupun dengan keramaian kayak gitu ya.
7: Iya,
2: gak
7: iya
2: masalah.
7: Soalnya kalau semakin kesini kayak yang dipikir kan banyak kan Dila. Jadi kayak kita harus menentukan hari-hari libur yang benar-benar kita untuk istirahat kayak gitu.
2: Betul.
7: Tapi karena masih muda sih, buat apa istirahat?
2: Kerja lah
7: teman Pro 2. Jadi kamu juga tetap harus semangat teman Pro 2.
2: Bener.
7: Baik kamu masih kuliah, masih sekolah ataupun di early kerja kayak gitu ya. Kamu tetap harus semangat. Apalagi kamu harus dengerin lagu yang satu ini Dila mungkin
2: yes,
7: ya.
2: Yes, benar banget. Ini aku udah siapkan lagu dari Bruno Mars yang cukup baru juga nih teman Pro 2. Judulnya adalah I Just Might Enjoy.
7: Okay. Enjoy.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal Senin, itu kan kita memang harus produktif ya, Dila ya?
1: Bener.
0: Karena ini Seninnya adalah awal dari Minggu. Bener. Jadi kayak kita tuh tetap harus semangat gitu ya. Walaupun bener, kemarin kita udah istirahat. Dan kenapa harus semangat teman berdua? Karena ternyata kita sebagai anak muda ini memang harus sadar ya sebenarnya, kalau tenaga kita tuh masih oke.
1: Okay. Betul.
0: Pikiran kita masih oke, okay, kayak gitu.
1: Fresh.
0: Bener banget. Jadi sebelum kita beranjak lebih ya dewasa,
1: betul,
0: atau lebih tua, mending kita bener-bener kayak apa ya, di pol-polin gitu.
1: Bener,
0: loh.
1: Digaskan, digaskan aja ya.
0: Digaskan kayak gitu teman Pro 2, mm-hmm, ya. Karena memang teman Pro 2 ini menurut Good News from Indonesia ya, Indonesia ini kini memasuki era bonus demografi nih teman Pro 2 ya. Karena memang 68,94% penduduk ini berusia produktif dan Gen Z ini jadi generasi terbesar nasional nih. Wah, keren banget kan?
1: Keren banget. Jadi Gen Z ini kan menurut Google ya, dari tahun 97 sampai 2012,
0: yes,
1: nih ya. Jadi ya umur-umuran kita.
0: Yes,
1: ya,
0: kita sekali. Dan itu ternyata sekarang mendominasi Indonesia kayak gitu.
1: Benar. Dan ini juga diambil dari data Badan Pusat Statistik ya, melalui survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, yes, yang menunjukkan kalau Gen Z ini menjadi generasi terbesar di Indonesia teman Pro 2, dengan porsi yang tadi udah disebutin Bagas gitu ya. Benar. Dan ini juga kondisi yang menandakan Indonesia ini masih berada dalam fase bonus demografi teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2. Dan kalau ngomongin ya, soal surveinya tadi ya, atau SUPAS 2025, ternyata ini bukan sekedar angka kependudukan nih teman Pro 2. Ternyata data ini menjadi potret tentang bagaimana masyarakat Indonesia ini hidup, berpindah, tumbuh, hingga menghadapi tantangan di masa depan teman Pro 2 ya. Dan di tengah dominasi generasi muda, arah pembangunan pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kualitas generasi produktif hari ini.
1: Oh, jadi kita kayak ada sedikit tanggung jawab.
0: Benar,
1: gitu
0: benar,
1: ya,
0: benar,
1: buat
0: benar,
1: memajukan mayoritas generasi di Indonesia.
0: Benar banget.
1: Nih.
0: Jadi generasi kita tuh sebenarnya generasi penentu juga teman Pro 2. Mm-hmm. Jadi di masa depan tuh akan istilahnya kayak bergantung pada produktivitas kita hari ini. Jadi tetap
1: bener,
0: semangat teman Pro 2. Ingat, kita tuh adalah generasi pembawa perubahan teman Pro 2 ya.
1: Jadi gak boleh tuh ya malas-malasan.
0: Yes, benar, jangan malas-malasan teman Pro 2. Ada, apalagi ini masih pagi ya Dila ya.
1: Betul, masa pagi-pagi udah malu,
0: iya,
1: nanti gimana ntar siangnya, ntar, yes, sorenya, aduh.
0: Ayo, semangat, semangat, semangat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih,

0: Teman berdua kemarin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu ya, aku tuh ngelihat story Dila itu baru aja berolahraga, iya kan? Nah, maka dari itu teman berdua, ketika aku ngelihat storynya Dila, aku kayak merasa iri, kenapa ya aku nggak olahraga lagi ya? Dan kemarin aku memutuskan untuk olahraga lagi. Beberapa hari kemarin sih Dila, aku mulai rutin olahraga lagi karena memang kita di umur-umur sekarang selain kita harus produktif bekerja, kita juga harus peduli dengan kesehatan kita ya Dila.
1: Bener. Sekarang udah banyak banget teman aku juga yang pada sebelumnya nggak pernah lari, sekarang juga ikutan lari.
0: Iya, bener banget. Apalagi sekarang FOMO olahraga itu jadi semakin bagus gitu ya.
1: Bener. FOMO in a good way.
0: Bener. Dan itu tren positif juga teman berdua. Seperti yang dibilang oleh Dokter Pratiwi Sekar Anjari, selaku PPDS kardiovaskular di UB teman berdua yang kemarin baru aja talk show di RRI Pro 1 ya. Beliau juga mengatakan nih teman berdua ya, bahwa orang yang tidak aktif berolahraga ini diketahui memiliki resiko menderita penyakit jantung hampir 2 kali lebih tinggi nih dibandingkan mereka yang rutin beraktivitas teman berdua.
1: Yes, dan fakta ini juga menunjukkan gitu ya, kalau olahraga ini tuh memiliki peran yang sangat penting teman berdua dalam menjaga kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit kardiovaskular.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi kalau misalkan kamu olahraga secara teratur, ini tuh bisa membantu kamu ya untuk menurunkan berbagai faktor risiko penyakit jantung seperti obesitas, diabetes, dan juga stroke nih teman berdua.
0: Benar banget. Nah, dengan demikian teman berdua ya, katanya memang aktivitas fisik ini menjadi bagian penting nih dalam upaya menjaga kualitas hidup yang lebih sehat dan juga produktif. Tentunya memang dengan porsi kita masing-masing Dila.
1: Betul.
0: Karena di sini juga diungkapkan bahwa untuk mendapatkan manfaat yang optimal, ternyata memang olahraga sebaiknya disesuaikan dengan usia, kondisi tubuh, serta kemampuan masing-masing individu. Jadi kita jangan diforsir lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya teman berdua ya.
1: Enggak usah ikut-ikutan teman.
0: Benar.
1: Bisa kuat 5 jam kita
0: jangan ikut. Ya,
1: kayak gitu.
0: Benar. Durasi yang dianjurkan ini berkisar antara 150 hingga 300 menit per minggu nih, dengan intensitas yang terukur dan juga konsisten teman berdua ya.
1: Yes, dan untuk jenis olahraganya sendiri kan banyak banget ya, bagian juga teman berdua. Ini juga yang direkomendasikan antara lain adalah aerobik ringan. Ya, seperti ada jalan cepat, ada bersepeda santai, atau ada juga senam jantung sehat teman berdua. Dan sebelum kamu memulai untuk olahraga, ini penting banget ya buat kamu melakukan pemanasan dulu biar mengurangi risiko cedera dan bisa bantu tubuh kamu nih untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik teman berdua.
0: Yes, benar banget. Apalagi kemarin aku juga ngerasain itu Dila. Karena kan dulu tuh aku tuh kalau lari bisa dikatakan cukup sering ya. Dan beberapa bulan ini ada kali sebulan ya kayaknya aku tuh vakum kayak gitu. Sebulan lebih malah. Nah, ketika aku pengen mulai lari lagi dengan usiaku yang sekarang, which is yang 25 ya.
1: Bener.
0: Itu tuh aku kayak kalau misal langsung lari kayak gitu kayaknya aku gak kuat deh. Aku takut nanti malah cedera kayak gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk meminimalisir itu, aku mulai pemanasan-pemanasan dulu. Jadi olahraganya mulai dari workout yang ringan-ringan dulu, terus jalan kaki. Nah, mungkin kalau ini udah rutin, aku juga akan kembali lari lagi gitu.
1: Oke, jadi kayak jangan langsung bangun tidur langsung pakai sepatu lari.
0: Iya, benar banget. Apalagi teman berdua ini buat penderita penyakit jantung ya, ini ternyata disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis nih sebelum memulai program olahraga tertentu. Dan ini benar banget teman berdua ya. Dan hal ini bertujuan agar jenis dan intensitas olahraga yang dilakukan nih sesuai nih dengan kondisi kesehatan masing-masing individu.
1: Yes,
0: gitu.
1: Dan nantinya kalau misalkan kamu udah mulai rutin gitu ya berolahraga teman berdua, nanti kesehatan jantung juga akan ikut terjaga gitu ya. Sekaligus bisa meningkatkan kebugaran kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.